0: Paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
2: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
5: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
5: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
6: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
7: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
6: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
9: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
8: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke tanah suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nurhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
11: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
10: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
11: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
10: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Si. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1 Nunukan.
3: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Dudukan Pagi hari ini. Untuk Anda semuanya yang pagi ini juga tengah disibukkan dengan berbagai pekerjaannya yang sudah Anda mulai, baik itu di rumah atau juga lagi di kebun, di yang lagi mak betang juga di pasar-pasar, di kios-kios, yang lagi bekerja hari ini dimanapun itu ya, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Dan hari ini di berbagai instansi pastinya, kemudian juga di sekolah juga merayakan Hari Kebangkitan Nasional ya, dan upacara ini juga pastinya melalui momentum ini Pemkab Nunukan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bangkit bersama, membangun perekonomian daerah, kemudian juga memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kondusivitas wilayah perbatasan kita ini. Dan untuk semuanya yang hari ini juga tengah bersiap-siap mungkin akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah atau juga mau beranjak ke pulau seberang ya, ke Sebati, ke Tarakan, atau juga akan ke wilayah pulau seberang lainnya seperti Sebuku, Sembakung, ke Krayan juga. Hati-hati untuk Anda dalam perjalanan. Dan juga untuk yang baru tiba dari Malaysia juga hari ini juga kami akan menginformasikan informasi terkait dengan nilai tukar mata uang asing, mata uang Singapura, dolar dan ringgit Malaysia. Siapa tahu ada yang baru dari Malaysia ingin tukar uang ringgit atau juga mau ke Malaysia. Oke, informasi nilai tukar mata uang Singapura, dolar dan juga ringgit Malaysia hari ini pendengar. Singapura dolar beli di kisaran 13.826 rupiah per 1 dolar dan jual di kisaran 13.846 rupiah per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.445 rupiah per 1 ringgit dan jual di kisaran 4.464 rupiah per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini pendengar, di kisaran harga 2.560.501 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

kenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Fenomena likuifaksi di Indonesia menjadi hal yang ditakuti oleh sebagian orang, dikarenakan bukan hanya menghancurkan, tetapi juga dapat menenggelamkan bangunan. Manusia tidak bisa menghindari sesar, tetapi bisa melakukan perbaikan tanah dalam mengurangi resiko likuifaksi dengan cara dynamic convection dan fibro protection. Dynamic convection adalah metode dengan pemadatan tanah yang dilakukan dengan menjatuhkan beban berat berulang kali dengan jangka waktu yang teratur. Metode ini sebenarnya pertama kali

Menghadapi likuifaksi, perlu adanya pendekatan sosial untuk masyarakat agar lebih yakin, paham, dan mau akan bersiap siaga akan bahaya likuifaksi, khususnya bagi mereka yang tinggal dan berada di tanah rentan akan terjadinya likuifaksi.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Peringat kembali lagi bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan kali ini kami hadirkan program Halo RRI yang selalu kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Dan pagi hari ini di program Halo RRI kami juga undang Anda untuk dapat bergabung bersama kami, baik itu via telepon langsung ya, kalau ragu juga Anda bisa WA atau WhatsApp aja juga boleh ya, di 0811-5311-945. Jadi program Halo RRI ini merupakan wadah bagi Anda masyarakat Nunukan untuk saling berbagi informasi, menyampaikan aspirasi hingga menjembatani Anda ya, sebagai berbagai keluhan Anda tentunya yang mungkin Anda temui di sekitar Anda, di sekitar tempat tinggal Anda terkait dengan fasilitas umum maupun layanan sosial. Dan kami percaya suara Anda adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Jadi jika Anda sampaikan apapun yang menjadi keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas umum dan sosial, pastinya kita akan meneruskan nanti segala informasi yang sudah Anda sampaikan atau keluhan-keluhan Anda ke pihak terkait. Jadi jangan ragu, pagi hari ini Anda bisa bergabung, kalau ragu telepon langsung bisa WA atau SMS ya. Jadi buat semua pendengar, silakan, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nunukan, silakan Anda bisa memberikan masukan atau juga apapun yang menjadi keluhan Anda di sekitar wilayah Anda. Mungkin juga pagi hari ini atau kemarin-kemarin atau saat ini ya, perjalanan Anda menuju ke tempat Anda bekerja atau beraktivitas terhambat karena jalan yang berlubang atau banyak jalan-jalan yang masih belum teraspal ya, Anda bisa sampaikan. Atau juga di hari-hari kemarin saat Anda menikmati waktu libur ke tempat-tempat wisata bersama keluarga, namun merasa bahwa di tempat wisata tersebut fasilitas dan di sana kurang nyaman ya, dan juga perlu perhatian pengelola. Nah, ini Anda bisa sampaikan. Jadi jangan hanya dipendam sendiri pendengar ya, karena di Halo RRI kami membuka ruang seluas-luasnya untuk Anda menyampaikan segala keresahan yang Anda rasakan. Jadi kami tunggu kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Kalau hari kemerdekaan merayakan hasil, hari kebangkitan nasional merayakan awal mula beraninya bangsa ini merasa kita satu. Hari kebangkitan nasional atau Harkitnas perlu dirayakan. Bukan sekedar seremonial, tapi karena punya 4 alasan penting. Yang pertama, mengingatkan asal mula semangat persatuan nasional. Sebelum tahun 1908, perlawanan ke Belanda masih jalan sendiri-sendiri per daerah. Berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 menjadi titik balik perjuangan berubah jadi bersifat nasional, lintas suku, dan daerah. Tanpa momen ini, narasi Indonesia yang menyatukan 17.000 pulau bisa tidak pernah kuat. Yang kedua, menghargai peran kaum terpelajar pribumi. Harkitnas lahir dari keprihatinan kaum terpelajar yang dapat akses pendidikan lewat politik etis. Perayaan ini mengingatkan kalau perubahan besar sering dimulai dari orang-orang yang mau belajar, berpikir kritis, dan bergerak. Yang ketiga, menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan. Soekarno menetapkan Harkitnas tahun 1948 saat Indonesia baru merdeka tapi diguncang agresi militer Belanda. Tujuannya jelas, membangkitkan lagi rasa persatuan dan nasionalisme. Alasan ini masih relevan nih hingga hari ini. Perayaan jadi pengingat untuk tidak mudah terpecah. Dan yang terakhir, menjadi refleksi untuk kemajuan bangsa. Semboyan Budi Utomo yaitu Hindia Maju. Harkitnas bukan cuma nostalgia, tapi ajakan untuk terus maju lewat pendidikan, gotong royong, dan kontribusi nyata, bukan cuma retorika.

Kembali lagi kita masih bersama di program Halo RRI pagi hari ini. Dan silakan sekali lagi Anda bisa berbagi informasi seputar fasilitas umum dan sosial di tempat Anda. Mungkin banyak yang rusak, terkendala, atau juga perlu perbaikan, atau juga sampai saat ini belum ada sama sekali fasilitas-fasilitas yang Anda butuhkan di sekitar wilayah Anda atau lingkungan Anda. Nah, bisa Anda sampaikan bersama kami di program Halo RRI pagi hari ini. Jadi banyak hal yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini, mulai dari infrastruktur, ya mungkin saja jalanan rusak, jembatan atau tempat penyeberangan yang tidak layak, hingga lampu penerangan jalan yang padam, ya sering padam atau tidak ada sama sekali. Anda bisa sampaikan bersama kami. Kemudian layanan dasar seperti air bersih yang tidak mengalir, pipa bocor, atau pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas, Anda juga bisa sampaikan bersama kami di pagi hari ini. Juga terkait lingkungan, yaitu sampah yang berserakan atau tempat umum yang kotor. Kemudian kalau masalah layanan publik, ya mungkin saja kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, hingga masalah harga sembako yang mungkin juga mulai melonjak di pasar-pasar. Anda juga bisa berbagi informasinya bersama kami di program Halo RRI. Jadi sekali lagi, program ini hadir untuk Anda semuanya, daripada ngomel-ngomel sendiri di rumah atau sama teman atau sama tetangga curhat saja tapi tidak ada solusinya. Nah, kali ini Anda bisa sampaikan sehingga kami bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda ke pihak terkait untuk mengatasi atau juga mencari solusi untuk mengatasi segala permasalahan tersebut.

Jika area pantai semakin menyusut, maka tempat untuk nelayan parkir perahunya akan semakin sedikit, sehingga akan sulit untuk menyimpan perahu di tepi pantai. Selain itu, keindahan pantai bisa berkurang karena terjadinya abrasi yang cukup besar. Peristiwa abrasi sebenarnya pasti terjadi, tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Berikut ini cara mencegah abrasi pantai. Yang pertama, larangan menambang pasir. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Dan yang ketiga, menanam bakau. Sudah seharusnya kita untuk mencegah terjadinya abrasi laut yang disebabkan oleh manusia. Sementara itu, kita juga berperan dalam meminimalisir kerusakan yang disebabkan karena abrasi dari faktor alam. Dengan demikian, pesisir pantai tetap menjadi indah dan sumber daya laut tetap ada, sehingga perekonomian penduduk sekitar bisa mengalami peningkatan.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Pendengar kembali masih bersama kami di program Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami dengan beragam informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan akhirnya saya kira dulu kebersamaan kita di program Halo RRI dan juga di Nunukan pagi hari ini. Nantinya pada pukul 10 Anda juga bakal ditemani oleh rekan saya Adi Alamsyah di Nunukan Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.
1: Halo, Mami ini siapa?

Waspadai narkoba. Waspada terhadap narkoba. Banyak saudara kita yang tertangkap pihak keamanan karena membawa barang titipan yang kita tidak ketahui isinya. Sehingga, apa yang kita bawa akan kita pertanggungjawabkan, walaupun barang tersebut bukan milik kita. Hati-hati menerima barang titipan dari siapapun ketika hendak bepergian, baik menggunakan transportasi darat, air maupun udara. Bisa saja yang dititipkan ke kita adalah barang haram narkotika berjenis sabu-sabu. Waspadalah, jaga diri, keluarga Anda, dan sahabat kita dengan tidak menerima barang titipan kepada orang yang tidak kita kenali.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pendengar jumpa lagi ya. Kembali hadir bersama Anda ya, bersama saya Adi Alamsyah di Nunukan siang ini ya, bertepatan di Hari Kebangkitan Nasional ya. Untuk Anda yang masih semangat juga, yang mungkin juga bertepatan berulang tahun ya di hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda ya, di umur yang makin bertambah usianya. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya, dilancarkan rezekinya ya, sukses selalu dalam berkarya dan tetap semangat ya dalam melaksanakan aktivitas Anda seperti biasanya. Pendengar RRI menemani Anda ya di pagi hari menjelang siang ini dengan berbagai informasi terbaru untuk Anda ya, seputar Nunukan, dan tentunya juga kami hadirkan beberapa lagu pilihan untuk menemani, untuk menghibur Anda yang masih semangat beraktivitas di luar sana. Ya, selamat mendengarkan untuk Anda yang masih station pastinya bersama kami di 96,3 MHz ya, untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan, dan di 91,5 MHz untuk Anda yang berada di Pulau Sebatik ya, serta Anda yang berada di dataran tinggi Krayan di frekuensi 92,7 MHz. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat ya, yang mencari nafkah buat keluarga Anda, baik di perkebunan ya, di pertanian, di peternakan, di persawahan, di laut ya, di manapun Anda berada, tetap semangat. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Sebelum kita berbagi informasi, kita dengarkan lagu berikut ini dari miliknya Sarah Idol dengan judul Karma.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: Kalau hari kemerdekaan merayakan hasil, hari kebangkitan nasional merayakan awal mula beraninya bangsa ini merasa kita satu. Hari kebangkitan nasional atau Harkitnas perlu dirayakan. Bukan sekedar seremonial, tapi karena punya 4 alasan penting. Yang pertama, mengingatkan asal mula semangat persatuan nasional. Sebelum tahun 1908, perlawanan ke Belanda masih jalan sendiri-sendiri per daerah. Berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 menjadi titik balik perjuangan berubah jadi bersifat nasional, lintas suku, dan daerah. Tanpa momen ini, narasi Indonesia yang menyatukan 17.000 pulau bisa tidak pernah kuat. Yang kedua, menghargai peran kaum terpelajar pribumi. Harkitnas lahir dari keprihatinan kaum terpelajar yang dapat akses pendidikan lewat politik etis. Perayaan ini mengingatkan kalau perubahan besar sering dimulai dari orang-orang yang mau belajar, berpikir kritis, dan bergerak. Yang ketiga, menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan. Soekarno menetapkan Harkitnas tahun 1948 saat Indonesia baru merdeka tapi diguncang agresi militer Belanda. Tujuannya jelas, membangkitkan lagi rasa persatuan dan nasionalisme. Alasan ini masih relevan nih hingga hari ini. Perayaan jadi pengingat untuk tidak mudah terpecah. Dan yang terakhir, menjadi refleksi untuk kemajuan bangsa. Semboyan Budi Utomo yaitu Hindia Maju. Harkitnas bukan cuma nostalgia, tapi ajakan untuk terus maju lewat pendidikan, gotong royong, dan kontribusi nyata, bukan cuma retorika. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Ya, satu informasi kita berbagi untuk Anda terkait lapas kelas 2B Nunukan. Ya, terus berbenah dalam mengembangkan tempat wisata Sailanuka. Nah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, mengatakan perkembangan sarana asimilasi edukasi Lanuka saat ini sedang melaksanakan pembaruan seperti warna dan area-area yang dipersiapkan ya untuk kegiatan asimilasi bagi warga binaan yang saat ini sedang melaksanakan asimilasi seperti di bidang pertanian, ada kangkung, bayam, kemudian di bidang peternakan ya ada ayam dan sapi. Kedepannya akan membuat greenhouse dan hidroponik. Nah, ia juga menyampaikan jika kegiatan keagamaan bekerja sama dengan Kementerian Agama yang sudah berjalan baik agama Islam, Kristen, Katolik, dan Protestan ya. Setiap harinya juga diberikan kegiatan pembinaan kepribadian untuk masing-masing agama. Ia menekankan lapas ini merupakan lembaga pendidikan sehingga warga binaan di lapas Nunukan ini memiliki skill ya atau keahlian, kemampuan agar dapat kembali dan bergabung ke masyarakat ya dan juga berguna bagi bangsa dan negara. Ya, pendengar, itu satu informasi yang kami hadirkan ya untuk Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Nunukan.

0: sini pak, bu, parkir di sini. Bu, jangan parkir di sini bu, parkirnya di sini bu, parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih mas, sana, ribet betul pak. Minggir sana, saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, ibu ini susahnya dikasih tahu, sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah bu, jangan semaunya ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan bu. Jangan malah parkir sembarangan, nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya bu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Anda, apa itu ambalat? Nama ambalat pernah mencuat beberapa waktu yang lalu. Orang menganggap bahwa ambalat adalah sebuah pulau. Ternyata, itu bukan nama sebuah pulau, melainkan nama suatu wilayah perairan. Ambalat adalah blok ambang batas laut luas, mencakup 15.235 km persegi, terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lama sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berat.

Anda masih bersama kami pendengar di 96,3 MHz Radio Republik Indonesia Nunukan yang masih dipancarluaskan dari lantai 1 gedung RRI. Ya, tepatnya di kawasan Jalan Antasari Baru. Ya, lagu demi lagu telah kami hadirkan untuk menemani Anda, dan kembali kita menghadirkan informasi ya terkait permintaan telur dan ayam ya, akhir meningkat menjelang Idul Adha dinukan pendengar. Peningkatan terjadi pada penjualan telur dan ayam merah berupa pekan terakhir. Nah, kenaikan permintaan rutin ini terjadi saat Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun. Ayam afkir menjadi pilihan masyarakat karena harga lebih terjangkau. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging nunukan, ya Rizwandi, di mana permintaan ayam merah meningkat dibanding hari biasa menjelang hari besar keagamaan. Masyarakat banyak membeli ayam ya untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan acara bersama. Peternak tetap menjaga produksi agar pasokan telur dan ayam tersedia di pasaran. Distribusi dilakukan secara bertahap ya, menyesuaikan permintaan konsumen di nunukan. Di mana peternak berharap permintaan tetap stabil hingga perayaan Idul Adha mendatang. Harga telur dan ayam saat ini juga masih relatif terkendali di tingkat pasar. Oke, berdasarkan itu satu informasi yang kembali kami hadirkan untuk menemani siang hari Anda yang masih station bersama kami di RRI Nunukan.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: ini ada lauk apa?
1: Ini ada mie, telur, roti. Nah, kamu mau yang mana?
0: Hah? Mie telur lagi? Nasi, ikan, sayur? Nah, ada kak.
1: Jangan salah, mie telur juga bikin kenyang, dek.
0: Kenyang sih kenyang, kak. Tapi tidak sehat. Aku kan masa pertumbuhan. Harus tumbuh ke atas, bukan ke samping, dan tidak stunting.
1: Wih, pinter nih adik kakak. Kayak dokter.
0: Iya dong, kak. Dokter C.

Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

Ya baik, terima kasih Bergar masih bersama Ade di Studio 1 RRI menemani Anda di 96,3 MHz ya untuk wilayah Nunukan. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,5 MHz Bergar. Ya untuk Anda yang berada di wilayah Pulau Sebatik, dan juga Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 92,7 MHz ya untuk Anda yang berada di wilayah dataran tinggi Krayan. Oke, Bergar, untuk informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 10.58 menit di siang hari. Untuk Anda yang masih semangat ya beraktivitas di luar sana, walaupun cuacanya cukup terik, namun tidak mematahkan semangat Anda yang selalu mencari nafkah buat keluarga Anda, baik di darat, di laut ya, di kebun, di sawah dan lain sebagainya. Selamat beraktivitas ya untuk Anda semua, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda yang saat ini masih station bersama kami di RRI Nunukan. Sebelum kita kembali berbagi informasi, kita dengarkan kembali lagu yang satu ini.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Weh, Bapak! Aduh, ya Allah, kerjanya pagi-pagi ayam aja terus yang diurusin.
2: Ya, ayam pula hari deh gara-gara omelan rumah.
1: Ya, kau ini, Pak. Bagaimana juga aku nggak ngomel, Pak. Kasihan, coba lihat, Bapak, di luar tuh. Parinya kesumbat, Bapak. Airnya jadi tergenang, kan? Jentiknya makin banyak, Bapak.
2: Nanti aja tuh, Ma. Gampang tuh. Besok-besok aja kan bisa.
1: Bapak, kok besok? Jentiknya tuh nanti berubah jadi nyamuk, Pak. Ini bapaknya mau pelihara ayam atau mau pelihara nyamuk? Bapak! Aduh, ya Allah! Aku ini belum selesai ngomong, Pak! Bapak mau kemana?
2: Aku mau pelihara ayam, sayang. Bukan pelihara nyamuk. Tenang saja, ini sudah bersih. Alhamdulillah, bersih itu sehat.

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Nunukan yang masih dipancarluaskan dari lantai 1 gedung RRI, ya, tepatnya di kawasan Jalan Antasari Baru. Pendengar, informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda, ya, di mana terkait mengenai karantina. Nunukan, pastikan pasokan sapi kurban di zona aman. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan secara intensif memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan logistik menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mitigasi ini juga sebagai komitmen dalam menjaga stabilitas pasokan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Nunukan. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan Ahmad Yusril Ihza Mahendra menegaskan fungsi pengawasan lalu lintas kini mencakup perlindungan yang lebih holistik. Nah, mengingat ya pendengar, posisi geografis Kabupaten Nunukan yang sangat strategis, pengawasan penuh didelegasikan pada pelabuhan laut seperti Pelabuhan Turuntaka, ya, guna mengontrol ketat kedatangan kapal pengangkut maupun kapal swasta dari daerah sentral Ternak. Berdasarkan sistem pelaporan dan inventarisasi data berkala dari otoritas karantina lokal, arus masuk hewan ternak jenis sapi potong ke Nunukan didominasi dari wilayah Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, tingginya pasokan dari Sulawesi Selatan ini solusi memenuhi tren lonjakan permintaan daging segar serta menyokong pemenuhan kebutuhan hewan kurban bagi panitia ibadah di berbagai kecamatan. Nah, secara rinci pregar, Minipes Data Gelombang Pertama mencatat kedatangan perdana pada tanggal 27 April kemarin yang lalu dengan mengangkut total sebanyak 46 ekor sapi. Petugas fungsional karantina yang bersiaga di dermaga melaporkan bahwa komposisi muatan tersebut terbagi atas 44 ekor sapi jenis sapi Bali yang dikenal adaptif dengan iklim tropis lokal serta 2 ekor jenis sapi limosin berbobot besar yang ditujukan untuk target pasar khusus.

0: Ma, bacain buku cerita, Ma.
1: Nanti, Baisha. Mama ini lagi sibuk. Sama bapak lah dulu baca buku ceritanya.

0: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan resiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku.

0: Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku. Namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Ya baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di RRI Nunukan. Ya, kita kembali berbagi informasi untuk Anda masih seputar Nunukan pendengar. Sumber dari rri.co.id ya, mengenai workshop pencegahan kebakaran jadi sarana edukasi bagi perusahaan di Nunukan. Nah, kegiatan workshop pencegahan kebakaran yang digelar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nunukan ini menjadi sarana edukasi ya bagi perusahaan ya untuk meningkatkan pengetahuan terkait pencegahan dan penanganan kebakaran sejak dini. Ya, langkah ini dinilai sangat penting guna meminimalisir resiko kebakaran di lingkungan kerja. Ya, sejumlah perwakilan perusahaan yang mengikuti workshop tersebut diberikan pemahaman ya mengenai langkah pencegahan kebakaran, penanganan saat terjadi kebakaran, ya awal hingga penggunaan alat pemadam api ringan. Nah, pengetahuan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Kepala Bagian Operasional Dermaga PT Bumi Serana Perbatasan Tanjung Batu Nunukan, Argan Rahim menilai pemahaman terkait pencegahan kebakaran sejak dini juga sangat penting diketahui bagi perusahaan. Nah, hal ini karena keterlambatan penanganan dapat memperbesar risiko dan dampak kebakaran. Ya, berikut itulah informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Tahukah Anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaya di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam dua pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.

0: Oke, kemana deh?
1: Alun-alun bang.
0: Oke. Halo sayang.
1: Aduh bang, jangan bang kasihan menelpon saat berkendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan bang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas.
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh,
1: sakitnya. Nah kan bang, sudah aku bilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RR.

0: Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Nunukan yang masih dipancar luaskan dari lantai 1 gedung RRI, ya, tepatnya di kawasan Jalan Antasari Baru, di mana lagu demi lagu telah kami hadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, dan juga kami selalu perbarui informasi sumber dari rri.co.id yang pastinya informasi seputar Nunukan. Dan tidak terasa pukul 11.47 menit peringat, nanti tepat pukul 12 kami akan bergabung bersama Pro 3 ya untuk mengikuti berita olahraga. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.

Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gitu?
2: Ya, mendengar dimanapun Anda berada tepat pukul 12 siang, selanjutnya kita ikuti Pro 3 Jakarta.
3: Nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33, Secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong, itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah, yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan kopiku di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77. Ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Stellar 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun, memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, buktikan, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Dan nanti ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai, dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada goyong. Kita percaya kepada saling mendukung. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara, Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu, saudara-saudara. Saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjo bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira enggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita saya ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya.
alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara.

0: tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Nah, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi nggak ada kemarin.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
4: Iya Rudy, dan juga dengan program demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi setelah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2020

0: 2022 ditargetkan berkisaran 11,82 hingga 12,40% dari harga produksi untuk bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program kita ini disampaikan oleh Belanja Negara nantinya ini di angka 3,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga diperkirakan 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Syobi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Syombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615.000 barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu, indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat, dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai $343 miliar atau sekitar 6.000 669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
2: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen siang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ojana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Elina.
3: Ya pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
4: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa super kita sendirinya bisa naik di 50 atau 75 basis point rekomendasi kecuali
3: Ya pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Bangga DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Banggar DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Elina Zahra untuk laporan yang disampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
5: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI ataupun dari Pamdal gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda, dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini. Dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI, namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda sampai dengan jalan Gatot Subroto. Ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP. Ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
6: Indonesia menyapa siang.

0: tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air pada kesempatan siang hari ini. Dan juga nanti kami akan hadirkan informasi-informasi lain. Anda pun juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
2: Momentum Hari Kebangkitan Nasional di Talaut pada tahun ini berpusat di daerah Pulau Kakorotan, tempat penyelenggaraan adat Manee. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Hendra Asa dari RRI Stasiun Produksi Talaut. Hendra.
3: Ya, Rudi dan juga pendengar, memang adat Manee ini merupakan setiap tahun yang berjalan oleh masyarakat dan juga pemerintah kabupaten sehubungan dengan hari ini juga di tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di mana pemerintah kabupaten dan juga masyarakat memusatkan kegiatan tersebut di Pulau Kakorotan. Dan Pulau Kakorotan sendiri ini yang boleh kami gambarkan memang berada di paling ujung dekat dengan Pulau Miangas begitu, dan di sana masyarakat serta masyarakat daerah atau masyarakat setempat bersama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan adat Manee, di mana Manee ini identik dengan penangkapan ikan besar-besaran oleh masyarakat adat di sana, dan kemudian penangkapan ikan lalu dibagi-bagi kepada masyarakat untuk dinikmati sebagai bentuk rasa ungkapan syukur masyarakat terhadap tahun yang berjalan, apalagi di momen di 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan. Dan masyarakat sendiri ketika melakukan adat Manee ini bukan hanya dilaksanakan pada hari ini, tetapi dilakukan pelaksanaannya seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan ini berlangsung. Dan seperti apa sebenarnya, kenapa sampai pemerintah melakukan kegiatan atau memusatkan kebangkitan nasional di daerah Talaut ini, di daerah Kakorotan khususnya untuk penyelenggaraan tahun ini? Kami sudah bersama-sama dengan Ibu Ati, beliau merupakan tokoh perempuan yang ada di Talaut yang bisa memahami bagaimana kemudian adat Manee ini dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya di daerah Talaut. Selamat siang Ibu Ati.
4: Iya, selamat siang Pak.
3: Iya, Ibu Ati, kalau kita melihat adat Manee ini sebenarnya seperti apa dan kenapa Hari Kebangkitan Nasional ini pemerintah sendiri melaksanakannya atau memusatkannya di daerah Kakorotan tersebut?
4: Iya, terima kasih. Adat Manee ini yang saya tahu ya, ini merupakan tradisi khususnya di masyarakat Kepulauan Talaut ini tiap tahun itu harus dilaksanakan. Dan bertepatan di hari ini, seluruh Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, maka kegiatan ini pun dipusatkan di Kecamatan Kokorotan.
3: Kalau terjadi panen besar-besaran ikan begitu yang dilakukan masyarakat begitu, itu katanya dibagi-bagi, betul begitu ya Bu?
4: Iya. Pengalaman saya sih dari tahun lalu ya, kalau tahun ini saya sudah tidak sempat pergi ke Kakorotan, tapi tahun lalu pun saya sempat pergi ke Kakorotan, hasil dari penangkapan ikan itu dibagi ke masyarakat, bahkan di pemerintah setempat yang mengambil bagian untuk penangkapan ikan.
3: Dan kalau adat Manee ini memang dilaksanakan pada bulan Mei atau ada pada bulan-bulan lainnya gitu?
4: Iya, kalau saya tahu sih setiap bulan Mei adat ini selalu dilaksanakan dan setiap tahunnya, karena Manee ini juga termasuk di budaya daerah yang ada di Kepulauan Talaut, dan adat Manee ini juga termasuk di warisan budaya lokal yaitu budaya tak benda. Oke, iya, masuk di situ.
3: Iya, terima kasih banyak Ibu Ati atas waktunya.
4: Iya, sama-sama Pak.
3: Iya, Rudi dan juga pendengar, memang untuk hari ini di daerah Talaut boleh kami gambarkan cuacanya hujan. Dalam kegiatan tersebut juga di pagi tadi sudah dilaksanakan sejak pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 ketika air turun di air perairan laut Sulawesi khususnya di daerah Katoro dan dekat dengan Bianas. Untuk cuaca memang tidak mendukung tapi tetap dilaksanakan untuk kegiatan ini karena kegiatan ini dilaksanakan langsung di pesisir pantai di Pulau Kakorotan, tepatnya di Pulau Untata Kakorotan, karena di sana memang pusat perhatian dari kegiatan tersebut selalu dilaksanakan sehubungan dengan temuan yang dilakukan dari sejarah ya di tahun 1950 oleh turis yang datang ke Indonesia dan melakukan penangkapan ikan waktu itu, dan akhirnya sampai dengan saat ini penangkapan ikan besar-besaran menjadi budaya nasional yang ada di daerah Talaut yang sampai saat ini terus dilestarikan. Demikian dulu yang mereka melaporkan langsung dari daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asak Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyampaikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memacu semangat masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Susanti Akataba dari RRI Palu melaporkan. Susanti.
5: Baik, pendengar, analis Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Eko Budianto menegaskan pentingnya meneladani semangat para pendiri bangsa dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dikatakan nilai perjuangan dan keteladanan para pendiri bangsa perlu menjadi motivasi dalam merawat persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memacu semangat masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, utamanya dalam menghadapi tantangan di era digital. Ia juga menjelaskan masyarakat Indonesia perlu menghadapi perubahan dunia, termasuk pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memberikan banyak tantangan. Pemanfaatan media sosial dinilai perlu diarahkan pada hal-hal positif yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Ditegaskan juga media sosial seharusnya tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian maupun perpecahan, melainkan menjadi sarana membangun kerjasama, memperkuat solidaritas, serta mendukung kemajuan bangsa di era modern. Berikut pernyataan Eko Budianto.
6: Saat ini dunia sedang berubah dan kita tidak boleh menengok ke belakang. Apa yang ada di depan harus kita hadapi. Bagi manfaatkan teknologi, berbagi sebaik mungkin, ambil sisi manfaatnya. Ya enggak, untuk menggunakan teknologi informasi itu dengan hati yang baik, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan-kebaikan bangsa Indonesia melalui media.
5: Dan Eko Budianto juga menambahkan melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan dan bersama membangun Indonesia yang maju, harmonis, dan berkarakter Pancasila. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyampaikan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi pengingat penting untuk menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi. Nadia Syarif dari RRI Denpasar melaporkan. Nadia.
7: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi, di tengah arus digitalisasi dan globalisasi. Penguatan karakter budaya serta literasi dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di masa depan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Imade Arbawa, mengatakan tema Hari Kebangkitan Nasional yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara sebagai panggilan strategis untuk memperkuat karakter generasi muda di tengah era digital. Ia juga mengatakan tantangan global saat ini tidak hanya dihadapi melalui kekuatan fisik tetapi juga kualitas karakter, budaya, dan ketahanan mental generasi muda. Berikut keterangannya.
8: Menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekedar slogan upacara, melainkan sebuah panggilan strategis seperti itu di tengah era transformasi digital, ketatanegaraan global, kedaulatan negara, dan tidak hanya dipertahankan lewat batas fisik, tetapi melainkan melalui kualitas karakter dan ketahanan mental SDM kita, terutama para generasi muda, anak-anak kita ini.
7: Ya, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui konsep Nangun Sakerti Loka Bali dan Nilai Trihita Karana. Langkah tersebut juga dilakukan untuk membantu generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat.
8: Menjadi tantangan utama kita terhadap generasi muda adalah terkait dengan krisis karakter dan budaya. Ini harus informasi digital yang begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita lemah. Kemudian ada kesenjangan kompetensi di mana literasi kita kurang, literasi termasuk kemarin kita kurang gitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI seperti ini, orang cenderung memanfaatkan itu bukan belajar dari dirinya sendiri, banyak memanfaatkan AI dibanding kemampuan dirinya.
7: Ya, Arbawa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda agar tumbuh berkembang sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Nadia untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali dengan beberapa informasi yang lain, tetapi sebelum itu kami ajak Anda juga untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami terkait dengan pemuda pelopor Buleleng menyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Utami dari RRI Singaraja.
9: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata.
10: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang.
11: Semangat kebangkitan nasional dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Pembina Pemuda Pelopor Buleleng Putu Ayu Hervina Sanjayanti mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi pengikut, tetapi harus mampu menjadi trendsetter yang memberi inspirasi dan dampak positif bagi masyarakat.
9: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata. Itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita, terutama kalau saya memandangnya dari sisi sebagai seorang pembina pemuda pelopor ya. Jadi selalu saya tanamkan itu. Jadi kita sebagai katalisator, kita sebagai fasilitator memberikan contoh-contoh, memberikan nasihat kepada, memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Oh, ini loh yang mesti kita lakukan.
11: Sementara itu, pemuda pelopor pendidikan Kabupaten Buleleng I Gede Yudi Antara mengajak generasi muda berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial.
10: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Itu yang sering saya ajarkan kepada siswa saya. Atau dalam quotes yang saya berikan adalah, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Jadi langkah kecil dan berdampak besar yang kalian lakukan hari ini itu akan berbuah manis ke depannya, seperti itu. Nah, kebetulan karena saya adalah seorang guru dan banyaknya kasus dan tantangan saat ini tentu berhubungan dengan dunia digital.
11: Generasi muda diharapkan mampu memaknai semangat kebangkitan nasional melalui tindakan nyata, menjaga persatuan, serta terus berkarya demi kemajuan bangsa. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, ribuan seniman dan budayawan menampilkan pagelaran seni dan dialog kebangsaan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur. Zulfikar Ali dari RRI Samarinda melaporkan.
12: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Suasana di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur tampak semarak dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Sebanyak 27 penampilan ditampilkan dalam kegiatan ini, mulai dari tarian anak taman kanak-kanak, pertunjukan seni tradisi, hingga alunan musik sape yang menghibur masyarakat dan tamu undangan. Pagelaran seni dan dialog kebangsaan ini menjadi simbol semangat persatuan dan kebangkitan budaya lokal di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Para penggiat seni budaya berharap nilai adat dan tradisi daerah tetap menjadi identitas yang dijaga bersama. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Anji mengatakan semangat Hari Kebangkitan Nasional ini harus terus dijaga oleh kebutuhan sosial dan pembangunan daerah yang lebih maju serta sejahtera. Ia menegaskan pemerintah ingin masyarakat bangkit bersama dan berbagai keterbatasan dengan memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian. Berikut pandangan dari Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
13: Ya, kita tetap harus semangat Hari Kebangkitan Nasional harus kita jaga. Kita harus bangkit dari keterpurukan untuk rekan-rekan yang saat ini masih terpuruk. Kita akan bantu coba mereka untuk mandiri dan kita tetap menggunakan semangat kebangkitan nasional untuk Kalimantan Timur yang maju dan sejahtera.
12: Sementara itu, Pembina Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu, Awang Irawan Setiawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk seruan moral agar seni, adat, dan budaya Kalimantan Timur mendapatkan perhatian lebih besar. Berikut keterangan dari Pembina Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu, Awang Irawan Setiawan.
14: Para pecinta seni dan adat budaya, lestarikan, jangan sampai ada beberapa kejadian-kejadian yang ada di sini melanggar adat pemberian-pemberian. Tolonglah dengarkan hati kami dari masyarakat seni dan budaya. Oleh sebab itu, perlakukan kami ini seperti bapak-bapak pemimpin-pemimpin perlakuan kami. Jangan kami dianaktirikan, jangan kami diniadakan. Dengarlah aspirasi kami. Siapapun yang ada yang menerima kami, kami siap memberitahukan dalam konsep di sini.
12: Dalam dialog kebangsaan tersebut, para penggiat seni budaya juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan ruang pertunjukan dan dukungan pemerintah terhadap komunitas seni daerah. Mereka berharap kegiatan seni budaya dapat lebih difasilitasi agar generasi muda tetap mengenal adat, etika, dan nilai budaya lokal sejak dini. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat untuk kebangkitan nasional tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pelestarian budaya dan penguatan jati diri bangsa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Himpunan Mahasiswa Islam Talu menyampaikan bahwa semangat Hakidnas dapat dijadikan sebagai momentum generasi muda memaksimalkan potensi menghadapi perkembangan. Dari RRI Makassar, Iketut Wiranata melaporkan.
2: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting dalam memaknai kebangkitan bangsa Indonesia melalui peran generasi muda dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO Palu Pausan kepada RRI mengatakan, peringatan Hakidnas ke-118 dapat menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk lebih berperan dalam mengoptimalkan potensi sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
3: Jika ingin merawat negeri ini, ya tentunya dengan bagaimana kesadaran anak-anak muda itu sendiri dalam memanfaatkan kemajuan dan kemudian dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga dialah yang kemudian mampu menjadi ujung tombak dan menggambari Indonesia ke depannya.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido ditemui RRI usai upacara peringatan Hakidnas di lapangan Pogombo mengatakan, generasi muda dapat meneladani perjuangan dan semangat pergerakan Budi Utomo dalam membangun bangsa dan negara ini semakin maju.
4: Semangat Budi Utomo itu adalah kan bagaimana generasi muda itu digelorong setinggi-tingginya semaksimal mungkin supaya bisa melakukan semua pengabdian-pengabdian kepada bangsa dan negara sehingga negara ini dan bangsa ini bisa menjadi ya tentu lebih baik, sejahtera dan lebih meningkatkan sumber daya manusia daripada generasi muda itu sendiri.
2: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung hikmat melibatkan seluruh OPD termasuk perwakilan pelajar. Selain upacara bendera pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Porkompimda juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tatura Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Sumba Barat meminta guru TK PAUD untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak sebagai upaya mendorong terciptanya generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Jerry Lende dari RRI Stasiun Produksi Sumba melaporkan. Jerry.
5: Ya, betul sekali Bang Rudi dan pendengar ya, Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada. Kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, di mana saat ini saudara di Sumba Barat itu sudah berlangsung kegiatan selama 3 hari dalam rangka merayakan dan memeriahkan perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur berlangsung Sumba Barat. Jadi kegiatan ini saudara, kegiatan HUT ini dilangsungkan di Kabupaten Sumba Barat selama 3 hari dengan berbagai kegiatan yang dilangsungkan di wilayah ini, dan tentu saja dari sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini hadir di Kabupaten Sumba Barat. Nah, terdapat proses pelaksanaan HUT yang berjalan di sini dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh panitia penyelenggara kegiatan ini, saudara, saya sudah bergabung dengan Ketua Panitia Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia, Ibu Margareta Mayones Mayoni Peto, SPD. Siang, Ibu Margareta.
6: Selamat siang.
5: Ya, Ibu Margareta, terkait tentang pelaksanaan kegiatan HUT IGTKI di Sumba Barat nih, yang berlangsung ya di 3 hari yang lalu, dan ini dari sejumlah kabupaten Indonesia Tenggara Timur hadir dan melaksanakan di satu kabupaten di Sumba Barat ya. Nah, Ibu pas tahu momentum HUT IGTKI di tahun ini ya Bu ya.
6: Iya.
5: Ini seperti apa pelaksanaannya Bu? Dan apa saja kegiatan-kegiatan yang kemudian dilaksanakan melalui perayaan momentum HUT ini?
6: Nah, perayaan HUT IGTKI PGRI ke-76T Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan hasil kesepakatan rapat bersama IGTKI provinsi dan beberapa kabupaten yang ada dalam provinsi NTT, dan kesepakatannya itu dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat. Nah, kegiatan ini untuk memeriahkan hari ulang tahun IGTKI ke-7 kami selaku penyelenggara Kabupaten Sumba Barat merencanakan itu berlangsung 3 hari. Selama 3 hari sejak dari tanggal 18 Mei hari Senin 18 Mei 2026 dan acara puncaknya hari ini 20 Mei 2026.
5: Ibu Margareta, melalui sekretaris ya, menyatakan bahwa peran itu tidak berarti anak-anak.
1: Ya, jadi terputus-putus, bisa sedikit bergeser?
6: Ya, perannya sangat penting karena kenapa sangat penting peran guru taman kanak-kanak? Karena guru taman kanak-kanak adalah fondasi awal untuk peserta didik melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dalam proses perkembangan dan pembelajaran yang akan dilalui anak peserta didik tersebut. Kenapa taman kanak-kanak adalah fondasi? Karena di sana anak mulai dibentuk, anak mulai dikenalkan dengan huruf, angka, dengan proses belajar sambil bermain.
5: Baik, terima kasih Bu Margareta. Ya, sudah mendengar saya hari di mana pun berada, itu tadi wawancara singkat saya bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia yang berlangsung di Kabupaten Sumba Barat di tahun 2006 ini, di mana hari ulang tahun yang ke-76 yang dilangsungkan di Sumba Barat, dan ini pertama kali di Sumba, saudara. Banyak kegiatan dilaksanakan kegiatan ini, namun hari ini sudah selesai kegiatannya dan tadi sudah ditutup oleh pemerintah daerah lalu sekretaris daerah Kabupaten Sumba Barat. Dan kian dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat, saya jalannya kembali ke Sotigara ini terus mengurara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sangihe menilai kehadiran rumah restoratif justice dapat menjadi solusi terhadap tindak pidana yang dialami oleh masyarakat. Dari RRI Tahuna, Alexander Dalengkade melaporkan selengkapnya. Alex.
0: Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengapresiasi kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama rombongan. Karena kehadiran Kejati Sulut menjadi kehormatan bagi daerah dalam berkuat sinergitas antar lembaga, khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Menurut Bupati, sangat tepat kehadiran rumah restoratif justice karena bisa melakukan pendekatan mencari solusi terhadap tindak pidana yang dialami oleh masyarakat.
7: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus dikembalikan. Dan yang masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan perbuatan yang lebih masif. Misalnya, menjalankan kebencian di medsos, pantangus, total ide. Kemudian juga, ada sampai dengan perkelahian kurang dan itu semua. Saya pikir sangat tepat jika hadirnya rumah restoratif dan ini bisa melakukan pendekatan
0: lebih dan solusi terhadap tindak pidana yang seperti ini. Menurut Bupati, fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lenggade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang di Pasar Yamaker Nunukan menyiapkan 3.000 ekor ayam potong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026. Dari RRI Nunukan, Ahmad Ilham melaporkan. Ilham.
8: Ya, baik mendengar. Pedagang ayam potong di Pasar Yamaker Nunukan mulai mempersiapkan stok ayam potong tambahan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Hajar ini bahkan menambah sekitar 3.000 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reni menjelaskan, penambahan stok ayam juga dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan ayam biasanya turut meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun berbagai keperluan selama momentum Idul Adha. Sementara itu, untuk harga ayam di tingkat pedagang tercatat masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan menjelang Idul Adha. Saat ini, ayam potong dijual di harga Rp1.000 per kilogram.
9: Alhamdulillah, stoknya masih ada, masih ready. Bismillah, semoga 3.000 habis. Satu hari kan dijual, sekarang 500. Kalau lebaran satu hari 3 ribu ya lumayan lah Tresi. Dan semoga terpenuhi lah buat warga Nunukan. Harga masih stabil, belum ada kenaikan. Kalau dari panen memang naik. Kalau kita di sini nggak bisa naik. Kalau penjual kan banyak di luar sana. Jadi kalau ayam masih harga biasa 47, tapi banyak boleh kurang.
8: Ia juga memastikan stok ayam potong yang disiapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga ayam diperkirakan tetap cenderung stabil hingga perayaan Idul Adha 2026. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan himpunan bank milik negara atau Bank Himbara untuk lebih berpihak pada rakyat kecil. Kepala negara mengatakan kredit perbankan selama ini terlalu banyak dinikmati oleh kelompok pengusaha besar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan kepada para jamaah haji untuk mendoakan orang tuanya di Tanah Suci. Dari RRI Makassar, Saripudin melaporkan. Saripudin.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar hari ini memberangkatkan 3 kloter jemaah atau 2 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, masing-masing kloter 40 dan kloter 41. Jemaah haji kloter 40 diberangkatkan pukul 7.00 WITA pagi tadi, dan kloter 41 diberangkatkan juga ke Jeddah Arab Saudi pukul 13 siang ini. Ketua PPIH Embarkasi Makassar di bidang penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji Wahyudin Hakim saat melepas jemaah haji kloter 40 kloter 41 menekankan kepada seluruh jemaah haji agar sebelum berangkat ke Tanah Suci meluruskan niat hanya untuk beribadah dan menghilangkan tujuan maksud ke Tanah Suci untuk meraih gelar haji. Wahyudin Hakim menekankan kepada seluruh jemaah kloter 40 dan 41 bahwa tentu ada jemaah yang pamit kepada kedua orang tuanya belum berangkat ke Tanah Suci, namun lebih duluan anaknya berangkat ke Tanah Suci, dan tentunya orang tuanya perasaan bahwa lebih duluan terlebih dahulu anaknya yang berangkat ke Tanah Suci, sehingga anaknya harus mendoakan terlebih dulu kepada orang tuanya jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci.
4: Mungkin ada jemaah di sini yang ibunya atau bapaknya belum haji, ada jemaah yang mungkin bapaknya belum pernah menginjakkan kakinya di Tanah Suci. Coba ingat jiwanya ibunya, mamanya senantiasa mendoakan anaknya supaya sukses. Dan ketika anaknya sukses, hari ini anaknya berangkat ke Tanah Suci, ibunya belum tetap suci. Ingat nih, ketika kita ingin kepada ibunya, saya mau berangkat ke Tanah Suci. Mungkin baru wajah ibunya senyum, iya mah, salah mampilan. Tapi dalam artinya kenapa anakku pergi, saya belum berangkat.
3: Dan PPIH Embarkasi Makassar juga telah menerima jemaah haji kloter terakhir, kloter 43 yang tergabung dalam 12 daerah atau kloter Nusantara ini yang tergabung atau hanya 256 jemaah yang berasal dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku Utara. Dari Embarkasi Makassar, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akademisi Politeknik Negeri Manado menyatakan bahwa Sulawesi Utara rawan terjadi gempa dan kebakaran. Karena itu keselamatan di gedung bertingkat harus diterapkan secara ketat. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan. Bobby.
5: Baik, dan pendengar, arsitektur Sulawesi Utara yang juga Akademisi Politeknik Negeri Manado, Dr. Don Kabo, menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pada gedung-gedung bertingkat di daerah ini, khususnya menghadapi potensi bencana seperti gempa bumi dan kebakaran. Hal ini menyikapi peristiwa kebakaran di pusat perbelanjaan Kota Manado Mega Mall yang belum lama ini terjadi, mengalami kebakaran yang menelan korban jiwa, satu orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya dievakuasi dari lantai 4 Mega Mall. Menurut Don Kabo, setiap pembangunan gedung di Sulawesi Utara termasuk Indonesia wajib mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk kepemilikan sertifikat layak huni, layak fungsi, dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait. Sertifikat ini menjadi indikator bangunan tersebut telah memenuhi standar keselamatan, terutama untuk fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, hotel yang menampung banyak orang.
6: Fasilitas umum atau mendatangkan banyak orang umum, bukan khususan, sehingga perlu adanya sertifikat, sertifikasi layak fungsi. Nah, itu berkala. Kalau untuk pembangunan baru, tentunya harus ada perizinan bangunan gedung yang dipantau secara struktur, secara mekanikal, elektrikalnya, semuanya termasuk bagian-bagian mitigasi untuk terjadinya bencana, misalnya daun pintunya, apakah dari dalam terbuka keluar atau banyak bagian dalam, itu kan ada unsur supaya memudahkan orang bisa berlari keluar.
7: Lebih lanjut, Don Kabo menambahkan tidak hanya infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga sangat penting. Pengelola gedung perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada pegawai terkait prosedur penyelamatan diri dan evakuasi jika terjadi bencana seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran. Demikian Bumi Sambe KRRI Manado terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi mengimbau warga Kota Bekasi untuk melakukan pembaruan data kependudukan menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Dan Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdikcapil Kota Bekasi menghimbau warga Kota Bekasi untuk melakukan updating data kependudukan apalagi menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Dan menurut Kepala Disdikcapil Kota Bekasi Taufik Rahmat Hidayat, update data kependudukan penting bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti SPMB. Pasalnya SPMB menjadikan administrasi kependudukan menjadi salah satu syarat dalam hal ini, yaitu kartu keluarga atau KK. Dan ia juga menjelaskan jangan sampai karena administrasi kependudukan justru menghambat proses SPMB anak atau saudara sehingga tidak bisa mendaftar di sekolah negeri. Dan Taufik juga menjelaskan untuk warga Kota Bekasi yang ingin melakukan update data kependudukan bisa dilakukan di 12 kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi sesuai dengan domisili warga yang tinggal di daerah Bekasi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Disdikcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
6: Kami juga mengajak bahwa Kota Bekasi yang belum melakukan updating data kependudukan, nah, segera dilakukan prosesnya. Kami menyiapkan 12 titik layanan di 12 kecamatan untuk bisa melakukan proses update biodata administrasi kependudukan sehingga Anda terlindungi secara hak hak sipilnya untuk mendapatkan layanan-layanan publik yang ada di Kota Bekasi, terutama sebentar lagi misalnya kita akan PPDB online, ya, ketika anak yang akan sekolah di pemerintah Kota Bekasi tentunya akan dilayani berdasarkan kartu keluarga Kota Bekasi. Nah, ketika itu tidak lengkapi, maka justru akan menghambat mungkin keluarga kita atau anak kita atau saudara kita yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri yang disediakan oleh pemerintah Kota Bekasi.
8: Dan Taufik juga menjelaskan data kependudukan sangat penting bagi warga untuk menjamin warga terlindungi hak sipilnya untuk bisa tetap mendapatkan layanan publik di Kota Bekasi. Bahkan Disdikcapil Kota Bekasi juga berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi penduduk Kota Bekasi khususnya menyangkut layanan administrasi kependudukan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga, kemudian dilanjutkan sambutan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sidang DPR RI, di mana program-program pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita tentu harus kita dukung bersama, yang menitik beratkan kepada kesejahteraan rakyat. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, nanti kita juga akan mengikuti Warta Nunukan Siang. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
2: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
1: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
2: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
1: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
2: Emang orang bisa diangkut?
1: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
2: Astaga, terus diapain tuh orang?
1: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
2: stop.
1: Dan lain-lain.
2: Kok seram begitu sih pembahasannya?
1: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
2: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
1: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
2: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
1: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
3: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

0: Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, murah yang kita punya, yang lokal. Karena biarpun bagaimana mereka punya ongkos kirim.
2: Dari data DSN yang ada, serapannya itu mungkin paling besar itu 40%. Ya, rendah sekali.
0: Sari berita. Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Serapan sasaran bantuan sosial untuk Kelurahan Nunukan Timur hanya mencapai 40%. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: B mengalami kekosongan per hari ini. Kekurangan stok dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Nunukan, mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, menjelaskan tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan, darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
2: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi begitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
1: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah.
2: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk, Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL, itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
1: Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Serapan sasaran bantuan sosial untuk Lurahan Nunukan Timur hanya mencapai 40%. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Penyaluran berbagai program bantuan sosial di wilayah Kelurahan Nunukan Timur saat ini masih jauh dari kata maksimal dan belum tepat sasaran kepada yang berhak. Tercermin dari sangat rendahnya angka serapan kuota bantuan yang dialokasikan oleh Dinas Sosial selama beberapa periode terakhir. Berdasarkan basis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN yang digunakan, tingkat serapan sasaran paling tinggi di wilayah tersebut tercatat hanya menyentuh angka 40%. Lurah Nunukan Timur Andi Artisamankora membenarkan rendahnya capaian realisasi bantuan tersebut yang murni dipicu oleh ketidakvalidan data lama yang terus-menerus digunakan sebagai acuan. Selama ini Kelurahan Nunukan Timur hanya bertindak sebagai fasilitator dalam menyalurkan bantuan, mulai dari program bantuan cadangan pangan hingga bantuan langsung tunai atau BLT. Namun kualitas data yang tidak akurat membuat proses eksekusi di lapangan kerap kali menemui jalan buntu akibat penerima manfaat tidak ditemukan. Andi Artisaman mengonfirmasi akan menghadiri undangan resmi dari Bappeda pada Kamis 21 Mei guna membahas tindak lanjut teknis validasi data.
4: Kalau untuk Nunukan Timur itu serapannya itu dari data DSN yang ada, serapannya itu mungkin paling besar itu 40%. Ya, rendah sekali. Nah, karena serapan realisasinya itu rendah, ya makanya di awal tahun ini dari Bappeda ada pemutakhiran data DTSN seperti itu. Mudah-mudahan nanti hasilnya itu dapat memperbaiki data yang sebelumnya.
3: Andi Artisaman juga memberikan tanggapan mengenai adanya informasi terkait rencana pengalihan titik kumpul pendistribusian bantuan sosial ke depan. Pemerintah daerah dikabarkan berencana memusatkan seluruh aktivitas penyaluran bansos di tingkat kantor kecamatan maupun kantor kelurahan masing-masing, dengan harapan mampu memangkas birokrasi dan mendekatkan akses pelayanan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, peternak lokal di Kabupaten Nunukan menyediakan sapi kurban dengan harga bervariasi, mulai 18 hingga 28 juta rupiah. Salam Amin melaporkan selengkapnya.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak lokal di Kabupaten Nunukan menyiapkan sapi kurban untuk masyarakat. Sapi yang dijual berasal dari peternakan warga lokal, termasuk yang didatangkan dari wilayah Sebakis. Harga sapi kurban di Nunukan bervariasi mulai dari 18 juta hingga 28 juta rupiah per ekor. Perbedaan harga dipengaruhi ukuran dan bobot sapi yang dipilih pembeli. Salah seorang peternak, Yonas, mengatakan, pembeli biasanya memilih sapi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
6: Tergantung, Bu, ada 18, ini macam ini 18, ada yang 20 lebih, macam-macam.
7: Yang paling tinggi kalau yang saya dengar itu hari ada yang sampai 28, 27 begitu, kalau yang khusus bagian sini lah.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Alim Bakri mengatakan selain sapi lokal, pedagang juga menyediakan sapi yang didatangkan dari luar daerah. Hal itu membuat pilihan hewan kurban di pasaran beragam.
8: Harusnya murah yang kita punya, yang lokal, karena biarpun bagaimana mereka punya ongkos kirim, tapi itu tergantung besarnya juga sih, tergantung ukuran dari sapi yang dipelihara masyarakat.
5: Ali memastikan seluruh sapi kurban yang dijual sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat dan bebas dari penyakit. Pemerintah juga terus memantau kondisi kesehatan hewan di sejumlah titik penjualan sapi kurban di Nunukan. Salma Amin melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Di sisi lain, mendengar permintaan telur dan ayam afkir meningkat menjelang Idul Adha di Nunukan. Peningkatan terjadi pada penjualan telur dan ayam merah beberapa pekan terakhir. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
10: Kenaikan permintaan rutin terjadi saat Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun. Ayam afkir menjadi pilihan masyarakat karena harga lebih terjangkau. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
11: Setiap tahunnya, Mas, untuk momen Idul Fitri ataupun momen Idul Adha pasti ada peningkatan, Mas. Apalagi kalau ayam petelur ini telurnya ada peningkatan dan ayam afkirnya tuh, Mas. Itu yang dicari-cari orang.
10: Permintaan ayam merah meningkat dibanding hari biasa menjelang hari besar keagamaan. Masyarakat banyak membeli ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan acara bersama. Peternak tetap menjaga produksi agar pasokan telur dan ayam tersedia di pasaran. Distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan permintaan konsumen di Nunukan.
11: Yang biasa orang beli namanya ayam merah, Mas. Ayam yang sudah afkir, yang umurnya sudah 2 tahun, yang tidak produksi lagi dia. Jadi ada peningkatan, Mas, khusus untuk Lebaran Idul Adha setiap tahunnya.
10: Peternak berharap permintaan tetap stabil hingga perayaan Idul Adha mendatang. Harga telur dan ayam saat ini masih relatif terkendali di tingkat pasaran. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3 terus mengedar untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Bergar, Lapas Kelas 2B Nunukan terus berbenah dalam mengembangkan tempat wisata Sailanuka. Delita melaporkan selengkapnya.
12: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, mengatakan perkembangan sarana asimilasi edukasi atau Sailanuka saat ini sedang melaksanakan pembaharuan seperti warna dan area-area yang dipersiapkan untuk kegiatan asimilasi bagi warga binaan yang saat ini sedang melaksanakan asimilasi seperti di bidang pertanian, ada sayur kangkung dan bayam. Kemudian di bidang peternakan ada ayam dan sapi. Kedepannya akan membuat greenhouse dan hidroponik.
13: Nanti akan kita lakukan perkembangan ke arah sana karena arahan dari Bapak Menteri untuk melakukan suatu kegiatan ketahanan pangan di area lingkungan lapas.
12: Doni Setiawan juga menyampaikan jika kegiatan keagamaan bekerja sama dengan Kementerian Agama Nunukan yang sudah berjalan, baik agama Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Setiap harinya diberikan kegiatan pembinaan kepribadian untuk masing-masing agama.
13: Nasrani, dan untuk kegiatan pendidikan, alhamdulillah saat ini sudah berjalan, ada kejar paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dan kemarin kami mendapatkan hibah terkait dengan meja dan kursi untuk rekan-rekan warga binaan bisa mengikuti kegiatan pembinaan terkait dengan kejar paket A, B, dan C.
12: Ia menekankan lapas ini merupakan lembaga pendidikan sehingga warga binaan di lapas Nunukan memiliki skill atau keahlian, kemampuan agar dapat kembali dan bergabung ke masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Delita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun, sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Serapan sasaran bantuan sosial untuk Lurahan Nunukan Timur hanya mencapai 40%. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi baru saja kita dengarkan warta nenukan siang. Ada berbagai macam informasi yang baru saja kita hadirkan, diantaranya stok darah AB di rumah sakit per hari ini habis total, kemudian menyusul penyerapan 40% di wilayah Kelurahan Nenukan Timur, dan tentu juga terkait tentang informasi kesediaan daging ayam menjelang Idul Adha di wilayah perbatasan Kabupaten Nenukan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenukan. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1 Nunukan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Bersama kita mencatat Indonesia.
7: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Wahai pendengar, hari manapun Anda berada, dua lagu pembuka Catri, Calon Istri, yang dipopulerkan oleh Deswa dan Dut Academy. Adibal, Bidadari Cinta, mengawali jumpa kita di segmen Pro dan Dut kali ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami susun dan siapkan di layanan telepon 0811531145. Saya ulangi, di 0811531145. Atau Anda juga ingin merangkai sebuah kata untuk kirimkan pesan kalimat tersebut kepada sahabat Anda, keluarga Anda, atau mungkin istri Anda, atau mungkin suami Anda, atau bisa jadi anak Anda, keluarga Anda, atau yang tersayang, cinta Anda, bisa melalui SMS di 0811531145 atau di WhatsApp di nomor yang sama di 0811531945 jika Anda kurang berkenan untuk SMS dan WhatsApp. Anda bisa langsung menelpon langsung di nomor yang sama di 0811531945. Baik, pendengar, sambil menunggu telepon Anda, kembali kami hadirkan satu buah informasi yang menarik. Ini dia, bangga, sejarah tercipta, dia perempuan Indonesia pertama ke WSL 2026. Ini dia informasinya. Selancar asal Bali, Dea Natasha mencatat sejarah setelah lolos ke World Surf League WSL World Longboard di Tour 2026. Pencapaian tersebut membuat dia menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di kompetisi surfing longboard tertinggi di dunia. Keberhasilan dia setelah tampil impresif menjuarai Hamatsu Longboard Qualifying Series LKS Open 2026 di Jepang pada 17 Mei 2026 lalu. Hal tersebut membuat dia mengumpulkan poin tertinggi dalam seri kualifikasi untuk ombak tunggal, yakni 8,67. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi dia di WSL. Katanya, saya sangat bahagia. Oh, tentu kita juga yang mendengarkan informasi cukup bahagia. Sekarang saya kembali ke rumah dan terus berlatih agar lebih siap untuk lomba Tour, ujar sang atlet berusia 25 tahun itu. Dan ia pun dipastikan masuk ke kompetisi elit yang hanya diikuti 24 atlet perempuan terbaik dunia. Kompetisi tersebut dikenal sebagai level tertinggi dalam dunia surfing profesional. Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan PSOI mencatatkan pencapaian ini juga membuat dia menjadi salah satu perempuan Asia. Prestasi dia ini juga sangat membanggakan Indonesia, membawa harum bangsa menembus WLT. Dia dijadwalkan mengikuti rangkaian WLT mulai Juli 2026 hingga Maret 2027. Seri kompetisi akan berlangsung di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina hingga El Salvador. Sebelum lolos ke World Longboard Tour, dia lebih dulu menorehkan sejumlah prestasi di level nasional dan internasional. Ia pernah meraih medali emas nomor longboard putri pada SEA Games 2019. Pada Pekan Olahraga Nasional PON 2024, dia juga sukses meraih emas women's longboard serta perak women's shortboard. Kemampuannya bersaing di dua disiplin surfing membuatnya dinilai sebagai salah satu atlet muda potensial Indonesia. Hai pendengar, itu dia sebuah catatan sejarah baru bahwa dia merupakan wanita pertama asal Indonesia yang mengikuti lomba selancar atlet khusus tingkat dunia yang hanya diikuti oleh 24 negara. Salah satunya ada dia yang mewakili negara Indonesia. Baik pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Doa Sepertiga Malam menyusul dan Dutrok. Selamat mendengarkan.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah, dan biasanya

0: hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
4: Baik, pendengar Radio Manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi baru saja kita dengarkan ada Aan dan Dutro, kemudian menyusul Sepertiga Malam. Kedua lagu tadi tentu saling berkaitan, di mana seperti

tiga malam itu kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu hal yang kita inginkan agar bisa tercapai dan terwujud. Itu dia kekuatan daripada sepertiga malam ketika kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dandut rock ini juga memang cukup menarik di mana-mana ketika kita mendengarkan sebuah dandut dengan aliran rock. Wah, ini gabungan ya, dandut dengan rock itu memang tanpa terasa jari-jari kaki, jari-jari tangan, goyang pinggul dan badan keseluruhannya tanpa terasa ikut mulai bergoyang, berjoget mengikuti irama lagu. Nah, itu dia kelebihan pada dandut. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Gejolak Asmara dari Nasar, kemudian menyusul Happy yang dipopulerkan oleh Pais. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru, dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Baik, dengan judul Happy dan Jolak Asmara dari Nasar. Waktu menunjukkan pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Silakan di Pro Dandut. Kali ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Silakan Anda bisa merequest lagu kesayangan Anda, dan lagu tersebut Anda tunjukkan kemana? Silakan di 0811531945. Saya ulangi, di 0811531945. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda di lagu-lagu kesayangan Anda kali ini. Baik, ada SMS yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa minta tolong carikan lagu Hasrat Terpendam? Oke, lagu ini saya tunjukkan kepada sayangku. Oh, siapa sayangnya? Istri tercinta. Oh, istri tercinta. Oke, jaga cinta kita ya. Betul-betul Hasrat Terpendam. Oke, kembali kami hadirkan Hasrat Terpendam dan Jaga Cinta Kita. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan dan tetap stay di Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pro 1 Nunukan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Bersama kita mencatat Indonesia.
9: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
10: Hai pendengar, hari menempuh Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah. Dua buah lagu baru saja kita dengarkan. Ada Jodoh di Tangan Allah yang dipopulerkan oleh Rizky Ridho, kemudian menyusul Jual Beli. Dan informasi terakhir kami hadirkan di Pro Dandut kali ini, Presiden Prabowo wajibkan ekspor komoditas strategis lewat BUMN. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya devisa ekspor Indonesia dari sejumlah komoditas strategis selama 2025. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah atau jam 11 waktu Indonesia Barat. Tiga komoditas disebut menjadi penopang utama penerima devisa nasional, di antaranya sawit, batubara, dan paduan logam atau ferro alloy. Dari sawit, kata Prabowo, devisanya mencapai 23 miliar US dollar atau jika diperupiahkan sekitar 391 triliun sepanjang 2025. Dari sektor batubara, devisa ekspor bisa mencapai 30 miliar US dollar atau jika dirupiahkan mencapai 510 triliun. Sedangkan ferro alloy mencapai 16 miliar dolar US atau sekitar 272 triliun. Nah, untuk memperkuat pengawasan dan monitoring aliran ekspor komoditas tersebut, Prabowo mewajibkan prosesnya melewati satu pintu, yaitu lewat BUMN yang ditunjuk pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat pengawasan dan monitoring. Selain itu, memberantas praktik kurang bayar, praktik pemindahan harga, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Nah, hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam penerbitan peraturan pemerintah atau lebih dikenal dengan PP tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan ini bermaksud untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility, ujar Presiden Prabowo. Baik pendengar, waktu menunjukkan pukul 15:57 waktu Indonesia Tengah. Lagu terakhir mengakhir perjumpaan kita di program Pro Dandut edisi Rabu 20 Mei 2026 ada Kalau Aku Kaya yang dipopulerkan oleh Gaul. Kalau aku kaya ya, kalau tidak kaya gimana? Oke, kita simak sama-sama lagunya. Ini dia Gaul.

Hai pendengar, waktu menunjukkan pukul 15:59 waktu Indonesia Tengah dengan berakhirnya lagu gaul ini Kalau Aku Kaya. Berakhir pula perjumpaan kita. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di sore hari ini saya Syasha menemani Anda dengan berbagai rangkaian berita-berita teraktual dan juga informasi yang saya harapkan bisa menambah wawasan Anda, sekaligus juga menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menghibur Anda yang saat ini terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz. Pendengar RRI Nunukan, di kesempatan kali ini saya akan hadirkan informasi terkait inflasi dan juga investasi ya. Di segmen inflasi dan investasi, pastikan Anda mendapatkan wawasan juga terkait inflasi dan juga investasi, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar RRI Nunukan, kali ini saya menghadirkan informasi untuk Anda seputar inflasi, yaitu inflasi versus gaya hidup, bagaimana mengatur anggaran di tengah harga yang naik. Nah, inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum, sedangkan inflasi gaya hidup adalah kebiasaan menambah pengeluaran seiring naiknya pendapatan. Jadi mengatur anggaran di tengah kenaikan harga itu membutuhkan disiplin ekstra ya pendengar, agar pengeluaran tidak membengkak dan menggerus tabungan di masa depan. Ada beberapa strategi yang efektif untuk menyeimbangkan inflasi dan inflasi gaya hidup ya. Yang pertama adalah terkait kebutuhan. Jadi pengeluaran pokok untuk bertahan hidup seperti pangan atau sembako, tagihan listrik atau air dan transportasi. Kemudian kita harus tahu juga dan bisa membedakan antara keinginan. Nah, kalau tadi adalah kebutuhan, sekarang keinginan. Keinginan itu adalah pengeluaran ekstra untuk gaya hidup seperti nongkrong di kafe, langganan streaming premium, atau pergi liburan. Jadi itu adalah keinginan, sementara kebutuhan tadi yang benar-benar pokok untuk bertahan hidup ya. Kemudian kalau kita sudah bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, kita bisa menerapkan anggaran skala prioritas. Gunakan metode alokasi anggaran yang fleksibel namun terarah seperti aturan 50-30-20. Jadi 50% untuk kebutuhan atau biaya hidup sehari-hari yang sangat vital, kemudian 30% untuk keinginan seperti biaya untuk hiburan, rekreasi atau hobi. Kemudian jika inflasi melonjak, pos ini paling aman untuk dipangkas seperti itu. Kemudian 20%-nya lagi adalah untuk masa depan seperti dana darurat, kemudian cicilan utang dan juga untuk berinvestasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Iya, pendengar. Kemudian saya akan berbagi tentang trik mengendalikan inflasi gaya hidup. Nah, biasanya kalau kita seorang pekerja misalnya, gaji kita naik, pengeluaran juga naik. Hindari gaya hidup yang seperti ini. Saat penghasilan bertambah, alokasikan kenaikan tersebut untuk menambah porsi tabungan atau investasi, bukan menambah pos konsumsi kita. Kemudian kita juga ternyata harus melakukan evaluasi langganan rutin dengan cek kembali layanan bulanan yang jarang digunakan, seperti misalnya aplikasi musik ataupun aplikasi untuk menonton film yang sudah lama tidak kita gunakan, dan segera kita hentikan saja daripada harus membayar terus ya, walaupun mungkin kisarannya hanya puluhan ribu, tapi lumayan juga kalau dialokasikan seperti ke tabungan, seperti itu. Kemudian kita juga jadwalkan hari-hari tertentu dalam seminggu di mana kita tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok. Bisa nggak ya? Harus bisa dong.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol, aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Oke, pendengar. Kemudian yang harus kita lakukan ketika kita harus memperhatikan antara inflasi dengan gaya hidup ya. Bagaimana kita mengatur anggaran di tengah harga yang naik. Jadi kita harus melindungi nilai uang kita dari inflasi. Menabung saja ternyata tidak cukup karena nilai uang akan tergerus oleh kenaikan harga. Pastikan Anda bisa mengamankan dana dengan membangun dana darurat ya. Jadi siapkan minimal 3 hingga 6 bulan pengeluaran pokok. Kemudian kita investasikan. Gunakan instrumen yang tahan terhadap inflasi seperti misalnya nih emas atau reksadana untuk mengamankan kekayaan jangka panjang. Untuk mempermudah pengelolaan keuangan harian Anda, tentunya Anda juga bisa memantau terus ya data inflasi terkini secara berkala. Anda bisa mendengarkan melalui siaran RRI Nunukan yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Google Play Store secara gratis. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan melalui website resminya RRI di www.rri.co.id dan Anda juga bisa membaca berita-berita aktual melalui portal kami tersebut.

0: Ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama dengan Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Apa kabar Auliana Banjarmasin untuk hari ini?
1: Kabar kru yang bertugas sore hari ini di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya menyala ya, cerah berawan. Hot banget nih terasa.
0: Hot ya. Sama iya. Kayak di Kota Tarakan juga.
1: Sama
0: Auliana.
1: Ya. Wah, iya. Ini kayaknya tapi ada sih kemarin sempat hujan ya, tapi mungkin perubahan cuaca kali ya Diti ya.
0: Iya, benar sekali. Baiklah Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Banjarmasin, kali ini informasi terkait dengan pengiriman remaja bermasalah ke barak militer, rekan Diti.
0: Wah, luar biasa. Silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, mengirim remaja bermasalah ke barak militer oleh pemerintah Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari para orang tua. Terlebih pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tema yang diusung adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja.
3: Wacana pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengirim remaja bermasalah hingga terlibat aksi gangster ke barak militer atau

0: dendam guna dibina dan disiplinkan mendapat dukungan dari para orang tua. Mereka menilai langkah tegas tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, kekerasan jalanan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dukungan itu juga dinilai selaras dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tenas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nofri Gitayanti, salah seorang orang tua warga Kota Banjarmasin, mengaku prihatin melihatnya marak aksi remaja yang terlibat tawuran dan kelompok gangster di media sosial maupun jalanan kota. Pendekatan keras namun terarah jauh lebih baik dibanding membiarkan anak-anak muda terjerumus semakin ke dalam lingkungan yang negatif.
1: Nah, sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja. Semuanya serba ada. Jadi kalau digertak sedikit, nangis atau ngadu ke orang tua. Jadi bagus saja untuk melatih mental anak dibawa ke barak militer. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa.
0: Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
2: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam, sebenarnya. Jadi tidak bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara.
3: Dilatih
2: memberikan kemampuan dalam negara, disiplin.
4: Tahun, dua tahun.
2: Nanti kita hitung, kita lihat lah.
0: Wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer sendiri disebut sebagai langkah pembinaan karakter untuk menekan kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Selain kedisiplinan, para remaja juga diharapkan mendapat pendidikan kebangsaan agar memahami arti tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Jumlah Muhammad melaporkan.
5: Baik, Diti, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Diti, di Tarakan.
6: Terima kasih Auliana dari RRI Banjarmasin. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dari Palangkaraya sore ini, kita bersama dengan Dewi. Halo, selamat sore Dewi. Halo Dewi, dapatkah Dewi mendengar suara kami? Iya. Kita masih mencoba menghubungkan bersama Dewi. Halo Dewi. Baik, Dewi, kami tidak dapat mendengar suara Anda, Dewi. Iya. Baik. Dan mungkin kita tetap bersama RRI di Lintas Banjar Nusantara ya. Kita beralih ke kota selanjutnya. Setelah kita meninggalkan Palangkaraya untuk sesaat ya, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkomdigi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pada 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
2: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal hingga penguatan koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana kota Samarinda untuk sore hari ini, Dita?
1: Samarinda sore hari ini cuacanya masih mendung dan juga ya cukup sendu lah ya untuk sore hari ini.
0: Wah, ini enak sekali kalau dibuat untuk santai ya, Dita ya.
1: Betul.
0: Iya, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, Dita, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait dari BNN Samarinda yang mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Baik, silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda mengungkap sebagian besar penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berawal dari penggunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Penyalahgunaan obat tertentu kini dinilai menjadi ancaman serius karena sering dianggap lebih ringan dibanding narkotika. Mayoritas pengguna awalnya hanya mencoba-coba untuk mencari sensasi, mengikuti pergaulan, atau menghilangkan tekanan psikologis. Namun setelah tubuh mulai terbiasa dengan efek obat tertentu, sebagian pengguna akhirnya beralih ke narkotika dengan efek lebih kuat seperti sabu-sabu. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Bambang Setiawan kepada RRI Rabu 20 Mei 2026. Bambang mengatakan, pola tersebut banyak ditemukan pada penghuni rehabilitasi termasuk dari kelompok usia pelajar dan remaja. Saat ini, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bahkan tengah menangani 4 pelajar yang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan zat.
3: Hari ini kalau nggak salah ada 4 ya, 4 yang kami rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki, dan mereka start awalnya dari inhalen, kemudian naik ke obat-obatan tertentu tadi yang sudah disebutkan, dan ya berakhir akhirnya coba-coba ke level yang lebih lanjut itu metamfetamin, sabu ya kalau di masyarakat. Pada prinsipnya sama, karena kalau sudah masuk ke tempat kami, artinya sudah kategorinya itu sedang dan berat. Kalau dia masih ringan, dia cukup dengan rawat jalan. Itu bisa di BNNP, Provinsi Kalimantan Timur, di BNNK, Kota Samarinda, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Tapi kalau yang sudah masuk kami, itu kategorinya sedang dan berat. Ya, sedang itu biasanya masa rawatannya 3 bulan, kalau berat itu sampai dengan 6 bulan.
2: BNN menjelaskan, penyalahgunaan OOT umumnya melibatkan obat seperti tramadol, trihexyfenidil, dextromatorfan, hingga ketamin. Obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku, gangguan mental, hingga ketergantungan akibat digunakan melebihi dosis terapi. Karena itu BNN meminta orang tua, guru, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti mudah emosi, menarik diri, sulit tidur, hingga perubahan pola pergaulan. Edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental, fungsi otak, hingga masa depan mereka. RRI Samarinda, Nusur Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembalikan kepada Anda, Diti.
0: Terima kasih Dita. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Diti, apa kabar?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Syasha. Apakah cuaca di Nunukan sama dengan di Kota Tarakan yang panas luar biasa?
1: Sama, sangat menyala ya sore hari ini ya Diti.
0: Iya, semoga hujan nanti malam turun ya.
1: Amin,
0: Syasha ya.
1: Mudah-mudahan
0: biar tidurnya enak gitu ya.
1: Iya, dan tidak krisis air lagi di Nunukan.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali. Baik Syasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait pembayaran digital menggunakan kris yang kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan Diti.
0: Silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, transformasi pembayaran digital menggunakan kris kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi masyarakat di kawasan pelabuhan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan sistem pembayaran digital kris di kawasan Pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Penerapan ini ditandai melalui soft launching pelabuhan siap kris pada Selasa kemarin. Deputi Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Reza Hidayat mengatakan, penerapan kris di pelabuhan merupakan bagian dari transformasi digital di Kalimantan Utara, khususnya di sektor transportasi laut yang menjadi aktivitas utama masyarakat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara tahun 2025, jumlah perjalanan laut mencapai sekitar 959.000 perjalanan, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 700.000 jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur laut.
3: Mungkin ya kalau kayak di pelabuhan gitu, kadang kita kalau perginya berlima butuh sejuta, butuh uang cash yang besar gitu ya. Sementara dengan adanya kris itu bisa dikurangin lah gitu, kebutuhan akan uang cash yang besar. Bagi agen tiketnya mungkin pengembalian, kadang nggak punya uang kembalian segala macam, itu juga manfaat. Dan yang paling penting juga sebagai salah satu tugas BI ya, kita dengan adanya kris ini juga ya bisa mengurangi atau menghindari dari potensi uang palsu.
2: Reza menjelaskan penggunaan kris di kawasan pelabuhan merupakan langkah awal penerapan transaksi non-tunai yang tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan dan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan sektor transportasi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
3: Kita jadikan ini sistem yang baik, digitalisasi yang baik buat masyarakat, dan ya kemajuan lah, kalau semua sudah teknologi, daerah Nunukan pelan-pelan juga semakin maju lah.
2: Selain memudahkan masyarakat, penerapan kris juga diharapkan membantu pelaku UMKM dan pedagang di kawasan pelabuhan agar lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Bank Indonesia menilai sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan mendukung transparansi pembayaran di lingkungan pelabuhan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita kembali bersama Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Diti. Bisa mendengar suara
0: Akhirnya.
1: saya ya?
0: Ya, sudah bisa
1: Alhamdulillah.
0: mendengar suara Dewi. Baik Dewi,
1: Iya.
0: ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Oke, baik Diti, ini terkait dengan Kalteng Expo ya, yang saat ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Diti.
0: Wah, lagi rame-ramenya Palangkaraya ya.
1: Seru-serunya Diti.
0: Iya, luar biasa. Baik, Dewi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Oke, baik Diti dan juga pendengar, Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
3: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
4: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun. Dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
3: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri, sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina mengatakan, Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki, berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
2: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI itu membantu penjualan kami untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
3: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Iya baik, demikian tadi Diti informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penyunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, saat ini sudah jam 5:30 ya. Dan untuk Anda yang lagi nongkrong sembari menikmati minum es, es apapun itu, es kopi atau es teh atau es yang lainnya, wah tentu sangat menyegarkan pendengar ya. Dan selain bisa menyegarkan ketika kita meminumnya, saya ingin memberikan informasi juga bahwasanya pendengar, es batu itu punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh juga. Kalau mungkin ada yang berpikir, ah minum es terus ya, pakai es batu nanti pilek. Ternyata informasi ini agak sedikit berbeda. Jadi pendengar, es batu itu juga punya manfaat lain loh untuk kesehatan tubuh. Meletakkan es batu di area leher itu menjadi salah satu metode sederhana yang dipercaya untuk memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Cara ini kerap dilakukan untuk membantu tubuh terasa lebih segar dan juga rileks setelah menjalani aktivitas padat. Sensasi dingin dari es batu diketahui bisa membantu meredakan ketegangan otot di sekitar leher dan bahu. Kondisi ini tentunya bermanfaat terutama bagi para pekerja yang sering duduk terlalu lama atau mengalami pegal akibat aktivitas sehari-hari. Selain membantu mengurangi ketegangan otot, kompres dingin di leher ternyata juga dipercaya mampu membantu meredakan sakit kepala ringan. Siapa nih yang suka sakit kepala ringan? Bisa dicoba ya. Efek dingin bisa membantu menenangkan pembuluh darah sehingga rasa nyeri berangsur-angsur bisa berkurang ternyata pendengar.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
5: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, manfaat lain yang dirasakan sebagian orang ketika menggunakan es batu itu membantu tubuh terasa lebih segar dan meningkatkan konsentrasi. Sensasi dingin pada area leher yang dikasih es batu dinilai mampu memberikan efek relaksasi sekaligus membantu mengurangi rasa lelah. Meletakkan es batu di leher juga sering digunakan untuk membantu menurunkan suhu tubuh saat cuaca panas atau ketika mengalami demam yang ringan. Cara ini bisa memberikan rasa nyaman sementara sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun, meski demikian, penggunaan es batu perlu dilakukan dengan bijak ya, agar tidak menimbulkan iritasi kulit. Es sebaiknya dibungkus dengan kain bersih dan tidak ditempelkan langsung terlalu lama pada kulit untuk menghindari cedera akibat suhu dingin berlebihan. Dan tentunya masyarakat diimbau untuk mengutamakan pola hidup sehat juga, seperti cukup istirahat, konsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Itu dia informasi terkait es batu yang ternyata masih dipercaya untuk memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, pendengar. Untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, download melalui Google Play Store secara gratis dan nikmati siaran RRI di seluruh Indonesia. Anda juga bisa membaca maupun mendengarkan berita-berita teraktual melalui portal resmi RRI di www.rri.co.id.

0: Oke,
1: okay. Kemana deh?
0: Alun-alun bang.
1: Oke, okay. Halo sayang.
0: Aduh bang, jangan bang kasihan menelpon saat berkendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
0: Jangan bang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas!
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh.
0: Sakitnya. Nah kan bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

Pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan kepada Anda lagu-lagu religi sembari menantikan pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib untuk wilayah Nunukan yang jatuh pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini kita akan mendengarkan rekaman suara dari Qari'ah Malikah Khair Khalqillah dengan pembacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat 60.

0: Da'wati Tammah.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan hidup tidak pernah lepas dari pasang surut bagi setiap manusia. Ujian baik berupa kehilangan, kegagalan, maupun kesulitan hidup itu seringkali datang tanpa diundang. Namun di balik setiap beban yang terasa berat, terdapat sebuah sudut pandang spiritual yang mendalam. Ujian adalah bentuk perhatian dan cinta dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan kesejukan inilah yang menjadi inti dari refleksi kehidupan, dan ada sebuah ajakan pendengar untuk mengubah cara pandang kita dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Ustadz Anam Ashari mengajak kita untuk bisa memandang atau menelaah lebih dalam dari kacamata spiritual bahwa ujian yang kita terima mungkin hari ini pendengar, justru itu merupakan cara Tuhan untuk memanggil kita kembali agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pak, Bapak.
1: Ya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Ya, Bun, sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, Nak.
2: Iya, Bun, sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda, bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sudah ngapa, Bun, di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.
5: Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan untuk Anda download melalui Google Play Store, dan tentunya untuk mendownloadnya gratis. Ketika menggunakannya juga tidak ada jeda iklan ya. Jadi Anda tidak hanya bisa mendengarkan siaran RRI, tapi juga bisa turut berpartisipasi, berkomentar terhadap program-program siaran RRI. Pendengar, saya juga mengajak Anda untuk menjelajahi berita-berita teraktual ya di portal resminya RRI di www.rri.co.id. Dan saya masih akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga saya akan kembali untuk menghadirkan informasi dari beberapa wilayah, dari Krayan, dari Nunukan sendiri, dan juga dari Sebatik. Pendengar, tetaplah bersama RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang

0: mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke pendengar, masih bersama saya Syasha dan saya masih akan hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kita akan menuju ke informasi seputar daerah Krayan. Jadi ternyata Polsek Krayan Selatan melaksanakan kegiatan panen jagung pada lahan ketahanan pangan binaan di Desa Liang Lunuk, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut pendengar merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional tahun 2026. Panen jagung dilakukan di lahan pertanian perorangan milik warga binaan atas nama Lewi Gala dengan pendampingan Babin Kamtibmas Polsek Krayan Selatan yaitu Bribda Chandra. Lahan pertanian memiliki luas sekitar kurang lebih 0,5 atau setengah hektar dengan area yang berhasil dipanen sekitar kurang lebih 0,25 hektar. Dari hasil panen tersebut diperoleh jagung ternyata masih dalam bentuk tongkol, itu ada sebanyak kurang lebih 115 kg. Sedangkan untuk perkiraan hasil setelah dipipil mencapai kurang lebih 30 kg. Adapun untuk jenis jagung yang ditanam yaitu jagung hibrida F1 Bayangkara. Kapolsek Krayan Selatan Ibda Zulkifli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan, dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk informasi berikutnya saya hadirkan untuk Anda. Ini terkait Lapas Kelas 2B Nunukan ya. Jadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, mengatakan perkembangan sarana asimilasi edukasi atau Sailanuka saat ini sedang melaksanakan pembaharuan seperti warna dan area-area yang dipersiapkan untuk kegiatan asimilasi bagi warga binaan yang saat ini sedang melaksanakan asimilasi seperti di bidang pertanian. Kemudian di sana ada sayur kangkung, bayam, terus di bidang peternakan ada ayam dan sapi. Nah, ini ke depannya akan dibuat greenhouse dan hidroponik. Doni Setiawan juga menyampaikan jika kegiatan keagamaan juga dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Agama Nunukan yang sudah berjalan dengan baik. Ada agama Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Setiap harinya diberikan kegiatan pembinaan kepribadian untuk masing-masing agama. Dan lapas tersebut merupakan lembaga pendidikan sehingga warga binaan di Lapas Nunukan memiliki skill atau keahlian, kemampuan agar dapat kembali dan bergabung ke masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benar, Kak, juga info tuh, Dek. Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke, Dek, Kak. See.

0: tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

Nah, kali ini pendengar, saya hadirkan informasi dari Sebatik ya. Keberhasilan Desa Sungai Limau di Kecamatan Sebatik Tengah meraih predikat Desa Anti Korupsi Nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus menginspirasi banyak daerah. Kali ini giliran jajaran aparatur desa dan inspektorat dari Kabupaten Bulungan yang datang langsung untuk membedah kunci sukses di balik penghargaan bergengsi dari lembaga anti rasuah tersebut. Kunjungan kerja yang diikuti oleh 20 delegasi asal Bulungan ini menjadi ruang diskusi penting mengenai bagaimana meruntuhkan celah korupsi di tingkat desa. Dalam momentum penyambutan di Balai Desa Sungai Limau pada hari Senin, ditegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen kuat para pemangku kebijakan di tingkat paling bawah. Merespon antusiasme tamunya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Nunukan, Helmi Puda Aslikar, yang turut hadir memberikan pandangan mendalam, menegaskan kepada rombongan bahwa status atau predikat sebagai desa anti korupsi bukanlah sesuatu hal yang instan atau jatuh begitu saja dari langit ya. Pencapaian tertinggi tersebut dalam transparansi Desa Sungai Limau merupakan buah manis dari kerja keras yang konsisten, tingkat disiplin yang tinggi, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundayeuh dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi dengan Rista yang kali ini akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan

0: Kan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
0: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
2: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
0: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
6: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
5: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
9: Kalau baju, kena, rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya?
10: Makanan kayak makanan favorit ya?
8: Apa yang dimakan? Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan oleh Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
11: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
12: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadim Batam ini kita segmen kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas sanitasi mandatori kita baik dari runway lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
11: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
13: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
10: kita. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Kemudian sama-sama bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti ini semua yang membantu saya dalam melalui lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat momen bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam berjuang lapangan, maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus. Kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, perlahan sudah muncul. Ya, jadi kita lebih kompliment buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar Anda masih bersama Rista dalam Nunukan malam ini. Dan sekarang kita sedang ada di segmen Mimbar Agama Hindu, di mana saya akan menyampaikan informasi mengenai informasi yang ditulis oleh tim Mimbar Hindu dari laman resmi kemenak.go.id. Kali ini informasinya mengenai manajemen keuangan berbasis Dharma untuk kesejahteraan keluarga. Keluarga dalam ajaran agama Hindu adalah unsur yang penting dalam melaksanakan yatnya dan bakti terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Keluarga dapat diartikan sebagai suatu jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, istri, dan anak. Dasar ikatan keluarga adalah pengabdian, bukan pengorbanan. Seluruh anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak, harus menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan di dalam keluarga semata-mata adalah amanat Ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga semua yang dilakukan berdasarkan ketulusan hati yang suci. Tujuan dalam keluarga Hindu adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, saling setia, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan bakti. Menurut Vedanta Ekonomi Hindu, adalah sistem ekonomi untuk mencapai kedamaian batin, kebangkitan spiritual yang merupakan tujuan dari semua transaksi ekonomi. Seperti halnya dalam hal ini adalah mencapai jagadita dan moksa. Jagadita berarti kesejahteraan jasmani dan moksa berarti ketentraman batin atau kehidupan abadi dengan bersatunya Atman, roh manusia, dengan Brahman, Tuhan. Dengan demikian, tujuan hidup manusia adalah dalam agama Hindu dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan jasmani, ketentraman batin, dan kehidupan abadi dengan bersatunya roh manusia dengan Tuhan. Ajaran tentang catur Purusa Arta ini dapat dijumpai dalam kitab Brahma Tarana yang memuat dengan terjemahan, tubuh adalah alat untuk mendapatkan dharma, arta, kama, dan moksa. Ajaran di atas bermakna bahwa dharma, arta, kama, dan moksa atau kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia, sedangkan badan, raga, atau tubuh adalah alat untuk mencapainya. Untuk dapat mencapai kebahagiaan sebagai tujuan hidup yang tertinggi, maka dharma, arta, dan kama dalam pelaksanaannya harus bergandengan erat dan bekerja sama. Dalam hal ini, arta atau kekayaan dan kama atau keinginan harus diperoleh melalui jalan dharma atau kebenaran. Karena tanpa jalan dharma, maka kebahagiaan dan kesejahteraan tidak akan dapat dicapai, seperti halnya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 261 sampai 271 yang menjelaskan harta hendaknya digunakan untuk mencapai dharma yang utama. Kemudian bagian yang kedua adalah untuk memenuhi kama, dan yang ketiga diperuntukkan dalam melakukan kegiatan usaha di bidang arta agar ekonomi berkembang kembali untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga sama halnya seperti pura, yang merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan. Walaupun kondisi keuangan keluarga bukan untuk konsumsi publik, tetapi dengan terarahnya keuangan keluarga serta dikelola secara akuntabilitas dapat menimbulkan kepercayaan antar sesama anggota keluarga, khususnya bagi suami istri dalam menghadapi berbagai kondisi sulit. Keluarga yang sukinah adalah awal dari pemberdayaan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ada 5 standar hidup yang disebut sejahtera, yaitu yang pertama, warek. Artinya, orang dapat memenuhi kebutuhan pangannya atau makan sesuai dengan kebutuhan fisiknya akan jumlah gizi yang cukup untuk mempertahankan hidup yang sehat. Kedua, waras. Artinya hidup secara wajar mampu memenuhi kebutuhannya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran fisik dan jiwanya. Yang ketiga, wastra. Artinya hidup yang mampu memenuhi kebutuhannya dalam bidang sandang secara wajar menurut ukuran umum dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, wisma. Artinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan perumahan yang sehat dan wajar. Dan yang terakhir, wasita. Artinya mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang pendidikan dan seni budaya. Dalam upaya mewujudkan keluarga sukinah, bawantu tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup luas bagi pasangan suami istri. Karena dalam mengarungi perjalanan berumah tangga, mereka pasti akan menghadapi berbagai persoalan dan konflik keluarga. Salah satunya menghadapi urusan finansial atau keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perencanaan finansial dalam kehidupan keluarga pasangan suami istri tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta yang akan membawa artis Ligro dan juga akan dibawakan oleh presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa gue begitu? Karena bintang tamu kita, yeah, ranahnya ada di
1: musik
0: tadi, yang seperti kita putrinya itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan ya, seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener, yes, banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam,
0: salah satu
1: ini
0: dari mereka ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul, kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Yes. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album ya, baru Ligro ini?
1: Boleh siapa
0: ini
1: yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mana?
1: Iku lewat, Mas. Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya, bisa begitu juga. Jadi secara judul artinya gitu.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemennya pasti oke. Okay. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis seribu band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Yeah. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya, Mas Adi ya.
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
2: Oh, boleh.
0: Ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio kalian bisa bergabung.
0: Ini bisa bergabung iya. Gimana sih? Iya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mas tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi. Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002
2: 2002.
3: 2002 mm-hmm. ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Mm-hmm. Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya, oh, ya. Ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Oh,
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Ah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ay, gimana?
2: Gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, iya, iya, iya, iya. Gitu, gitu.
2: Okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu, udah asik
2: untuk,
1: gitu ya,
2: untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen, piano juga, jadi
1: oh, iya, iya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua, jadi
1: iya, iya. Tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam, memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana deh, Bang? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio.
3: Ligio. Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Oh gitu ya, oh ya. Ternyata.
0: Oh iya, gitu, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin orgil, orgil, orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa boin masih orgil, bisa, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadi sih masih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono, Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya, Mas ya. Iya, iya.
2: Kalau minta. Ada berapa kali kita?
0: Oh, berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromi.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Apa dia? Subonington.
3: Subonington sempat.
2: Subonington.
1: Iya, iya.
0: Oh iya, iya, iya. Subonington. Tadi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah, Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang.
4: Kampung.
1: Keluarga pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya, iya, iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Ya Bonita. Bonita anaknya Om Kus.
4: Iya.
1: Satmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh. Ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis ini.
0: Oke okay lah.
1: Balik biru, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
1: Penari ular. Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Agam.
3: Karena waduh, selain gara-gara memang rock, cuman orgil dia ada. Nah,
4: ada orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Ya ya ya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam dan
0: banget gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau Bang
0: Albert.
1: Bau-bau. Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, Bang Indro.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya
1: Mas Albert? Albert, boleh kerasan dikit Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
5: Iya, cukup luar biasa. Sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten.
1: Konsisten
0: masih
1: iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita kemana ke mana
1: ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Maika. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamzah ya. Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Siap,
0: betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu peran gitar Sadi. Itu judulnya apa? Terus okay, untuk itu semua juga apa judulnya? Uh-huh. Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau enggak salah.
1: Hari Mukti. Oh, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketika okay, tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap,
6: dan Kita Semua Seno. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya, ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Oke Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertaseno, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Yudi Ismail, sehat. Nggih.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama
1: saya? Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin baik, sama banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam, sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat ya, sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempat menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Siap semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan seluruh kru semuanya dan semua kru. Salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: sudah selalu.
0: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apalagi
1: yang...
2: Iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Namanya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Okay. Siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih,
0: Mas. Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu.
2: Mas Adi,
0: ya. Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Banget nih.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman. Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah. Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja? Jazz,
1: apa aja.
4: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi
1: sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini.
1: Masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya,
0: langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya?
0: Mas Adi.
2: Makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
0: Oh. Oh, no, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah. Oh.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan?
3: Oh iya. Yeah.
0: Apa judulnya, Mas?
3: Soalnya memang di album Baur cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
2: Tadi
3: oh dari 95 masuk Jakarta
0: saya 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Okay. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
0: Iya,
1: iya.
2: 98
1: ya.
2: Main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya, seru loh itu.
0: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh. Oke. Okay.
4: Sama juga sama apa Dwi?
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya ya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih
1: kan ya, Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Betul. Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh bisa. Sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar, nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum. Iya kan? Ya sudah lah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
3: Semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya. Kayak kita dibawa ke suasananya itu yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu.
1: Bollywood kan juga ada sound-sound begitu ya.
2: Efek topinya yang keluar.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya.
0: Ini baru pendengar kepercayaan ya.
2: Siap, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
0: Oh, almarhum Baron.
2: Jadi dia bikin grupnya namanya Omlet.
1: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
1: itu lebih susah daripada nyanyi
0: loh. Susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wah, ini biro Mas. Aku mau suruh gitu.
1: Ya wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Ada Toli-Toli, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi
0: Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya
0: Mbak. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
0: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
0: Iya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Terus itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy ya. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
0: Siap Marianti.
3: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
0: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
0: Terima kasih
3: juga. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya dong.
4: Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
0: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, Rasulullah. Ya, gimana kabarnya malam ini?
1: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
0: Baik Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
0: Oh, aduh, Jember baik. Mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat,
0: ya.
4: Sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
0: Ligro. Ligro, ya, band Ligro.
4: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap.
2: Salam.
1: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong Pak.
0: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
0: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Oke. Pertanyaan bagus.
4: Ya. Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Siap.
0: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
0: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apa siap. Api.
0: Alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio, selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
0: Betul.
5: Di drum begitulah. Nah, kalau di grup ini bersendiri dari peralat apa ya, pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
1: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol.
2: Iya.
0: Tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya, mengeksplorasi instrumen tradisional ya, seperti gondang.
1: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Benar semua ini.
1: Iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya satu buat Ligro.
1: Oke.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik, itu saja.
1: Oke.
5: Bang Yudi Ismail,
1: tanpa musik gimana dong?
0: Oke. Oke, Ciguria.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
0: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Happy dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
0: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya, nanti
1: biar
0: dijawab.
1: Dijawab sama lagi
0: nanti
1: dulu,
0: dijawab ya,
1: ya
0: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
0: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
0: Oke, okay, nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat Oma. Oma.
1: Terima kasih Oma.
0: Ya.
1: Terima
0: kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh siap. Dong kirim salam.
0: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
0: Oke okay, Oma.
1: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati.
0: Fatmawati di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
0: Iya, Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
0: Ya, baik ya. Dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
0: Biasa.
1: Iya dang.
0: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar, abang-abang ganteng?
2: Oh, Ibu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Alhamdulillah. Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa untuk sama kayak Oma Ana bilang.
1: Voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini apa, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. Mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
2: Oke,
0: siap,
8: semoga sukses ke depan.
1: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu
0: kita jawab
1: ya.
0: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
1: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke. Okay.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa

0: pernah gak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi gak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
0: Oke. Okay.
2: Ada
3: itu yang blues kalau musiknya.
2: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet
0: tadi. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
0: Kalau ya, di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau emang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Didoain.
0: Gak pakai wani piro ya.
1: Didoain mas.
2: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jess kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali ya, Mas Yudi itu loh.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke.
2: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi main-nya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
2: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
2: Banyak banget gitu.
0: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
0: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya. Mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ligro Kak Ita.
0: Malam.
1: Selamat malam.
0: Nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jadi gitu dong.
6: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta.
0: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
6: Iya. Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus Ligro dong. Yeah. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
6: Waduh, ini selamat buat Haji Handy,
4: Musti
6: Handy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
4: Maestro.
6: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
6: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah Pak ketahuan Pak.
6: 20.
1: Pak udah ketahuan Pak.
6: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya boleh.
6: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab.
0: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
6: Kus-plus kan, kalau misalnya Kus-plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indy.
2: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos, ada modal.
2: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
0: Oke.
2: Iya, kayaknya

0: belum ada.
1: Belum ada, belum ada.
0: Jadi okay. Di nah di dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya udah kok dictionary satunya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
2: Oh. Gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Tahu aja nih.
1: Henry, Henry baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
4: Iya, iya, iya. Gimana gimana?
2: Bilang hilang sih, tahu gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
2: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
1: makasih, makasih.
2: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa mantap. Lain belum tahu, mantap. Mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya. Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Lee Group sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap yeah, independen, yeah, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
1: Amin.
2: Dan kali-kali amin. Saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jadi bintang tamu ya.
0: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Nah, iya benar-benar Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ya? Nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
2: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
3: buat. Wow. Aduh.
1: Beda pemodal
4: Oke, siap.
2: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya atau gerakan yang menginspirasi. Yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
3: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak
1: sehat
3: untuk
1: ya.
3: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
2: Ya. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih ya.
4: Sama-sama Pak Dwiki.
2: Bobo dulu.
3: Bobo dulu ya.
4: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. Waduh.
1: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Masa agak ini. Aduh.
0: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Kita break dulu nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
4: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke.
4: Ada bidadari yang terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Dawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam
3: Teteh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, iya.
0: Begitu ya.
3: Film apa? Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
1: Ah, oke, okay, okay.
3: Kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Negro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo. Halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Negro. Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: proses
5: gitu ya. Gitu. Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
2: okay. Berapa album? Oke. Okay.
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: konsernya. Itu okay. Itu aja.
1: Gitu. Oke, okay, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, udah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau.
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Tedinda di Bogor tadi,
0: okay.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gunung Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman. Halo,
6: selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini,
1: iya dong.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Iya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Dia Agam, pakai baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Pak ya, Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Oh. Maksudnya
1: itu, Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Fungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam
1: masuk. Oke, okay, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
4: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan didaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah, sama.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
0: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu 3 langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo.
0: Mas Adi lo bisa jawab loh.
1: Mas Adi
0: etnika kan Mas Adi. Iya kan?
1: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: B1 apa? Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya? side
0: urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
4: Ini Evanestor band situ.
1: Iya, tapi ya.
4: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng gak?
1: Tahunya gak dapat. Dapat cengengnya
2: dong. Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Kasih tuh tahu Mas.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
4: Bangka
2: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi 3. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1-2, bener 3.
1: Lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih benar.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata sih.
0: Iya. dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Mm-hmm. Adakah nanti ada vokalnya? Mm-hmm. Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Makna bersenandungnya ya.
1: Bersenandung. Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Lee Group mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak usah.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
4: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
7: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
7: Itu bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh
7: dari
1: gitu serak. Ya. Oh,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati, suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
4: konser ya. Bikin konser di Lampung.
1: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album
1: yang dihasilkan
0: dan
1: oleh
0: selain bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
1: Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Badamar ikutan
4: lain.
1: Apalagi masa ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar
0: di Farabi.
4: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
4: Musik saya begitu. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih,
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi.
0: Senior Farabi.
4: Tahun 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: salah sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadinya.
1: Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan
0: berdua.
1: Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam. Bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta dengan bintang tamu ada Ligro, kemudian dibawakan oleh presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 Nunukan bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Malam yang bertugas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur.

Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Strategi Duta Bahasa kampanyekan bahasa Indonesia yang baku. Menghadapi gempuran bahasa slang yang banyak ditemui di media sosial, diperlukan strategi komunikasi yang adaptif dan kreatif agar pesan pelestarian bahasa dapat diterima dengan baik. Tantangan terbesar dalam dunia digital hari ini adalah bagaimana merebut perhatian netizen yang memiliki durasi perhatian atau attention span sangat pendek. Konten edukasi bahasa harus mampu bersaing dengan jutaan konten hiburan lainnya yang berseliweran setiap detik. Jika dikemas secara monoton, konten bahasa baku dipastikan akan langsung dilewati oleh pengguna media sosial. Afifah Amani, pemenang juara 3 Putri Duta Bahasa Kaltim Kaltara 2025, sangat menyadari dinamika audiens di dunia maya yang sangat selektif dan menyukai hal-hal visual yang dinamis. Strategi konten yang diterapkan harus mengikuti psikologi pengguna media sosial masa kini agar pesan edukasi tidak mental di tengah jalan. Melalui penyesuaian audiens ini, para duta bahasa berupaya menyisipkan edukasi bahasa baku di tengah tren yang sedang viral. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif untuk membangun kesadaran berbahasa secara halus tanpa memunculkan kesan mendikte. Selain itu, pemenang nomor 4 putra Duta Bahasa Kaltim Kaltara 2025, Muhammad Zaini Goni, menceritakan pengalaman praktisnya saat mencoba menerapkan bahasa baku dalam aktivitas nyata sebagai pemandu acara atau perwakilan publik. Menurutnya, penggunaan langsung istilah unik akan memberikan dampak memori yang lebih kuat bagi pendengarnya. Melalui contoh sederhana seperti mengganti kata snack box menjadi kudapan, masyarakat menjadi tahu bahwa bahasa Indonesia memiliki padanan kata yang indah. Pola edukasi persuasif dan aplikatif seperti inilah yang terus digencarkan demi mengikis stigma bahwa bahasa Indonesia baku itu membosankan.

0: Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui dengan membuat lomba melantunkan kukui setiap tahunnya.
1: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suara. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
1: Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.
2: Mendengar informasi selanjutnya mengenai budaya Tidung, benteng identitas di perbatasan. Identitas bangsa di garis perbatasan Indonesia-Malaysia kini menghadapi tantangan serius. Berdasarkan riset dalam 3 tahun terakhir oleh Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, nilai-nilai luhur permainan tradisional maupun ritual adat suku Tidung mulai memudar karena tidak lagi dipraktikkan generasi muda. Memudarnya bahasa dan tradisi lokal dinilai bukan sekedar kehilangan warisan leluhur, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan sisi keindonesiaan di wilayah tersebut. Sebagai respons, revitalisasi budaya Tidung kini mulai merambah dunia pendidikan formal. Penggiat budaya Tidung sekaligus dosen Universitas Borneo Tarakan, Muhammad Arbain, telah menyusun sejumlah buku yang memuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Tidung sebagai bahan ajar. Pada 2023, kurikulum muatan lokal bahasa dan budaya Tidung resmi diluncurkan oleh Wali Kota Tarakan dan mulai diterapkan di sejumlah sekolah dari jenjang kelas 1 hingga 6. Keberadaan budaya Tidung juga dipandang sebagai benteng identitas sosial di kawasan perbatasan. Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya sekaligus pemerhati isu perbatasan Dr. Wahyudi menegaskan bahwa pelestarian budaya Tidung termasuk kuliner dan adat istiadat merupakan representasi nyata kehadiran negara di wilayah terluar. Dengan sinergi antara riset akademis, penerapan kurikulum di sekolah, dan dukungan pemerintah daerah, diharapkan kebesaran suku Tidung dapat kembali bangkit sebagai penguatan pertahanan budaya serta kedaulatan negara di wilayah utara Indonesia.

Tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyur dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang

0: Lai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Lai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini. Untuk informasi selanjutnya, saya hadirkan untuk Anda. Mengenal tradisi tiban ritual meminta hujan khas Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur memiliki cara unik menghadapi kemarau panjang melalui ritual adat tiban. Tradisi asal kawasan Mataraman seperti Tulungagung, Blitar, Kediri, dan Trenggalek ini menjadi bahasan hangat dalam program Pesona Antar Komunitas Jawa di RRI Perut 4 Samarinda. Secara etimologi, tiban berasal dari kata tibo yang berarti jatuh dalam bahasa Jawa. Merujuk pada harapan jatuhnya air hujan sebagai berkah di tengah kekeringan ekstrim. Ritual ini bukan sekedar hiburan, melainkan bentuk permohonan spiritual kepada Sang Pencipta agar bencana kekeringan segera berakhir. Inti dari ritual ini adalah seni bela diri antara dua pria yang menggunakan senjata pecut dari lidi pohon aren. Di bawah pengawasan wasit atau landoh, para peserta saling mencambuk tubuh lawan secara bergantian di atas panggung atau lapangan terbuka. Tradisi ini berakar dari legenda perselisihan penggembala kerbau di sumber air saat kemarau masa lalu. Meskipun terlihat ekstrim karena cambukan tersebut seringkali meninggalkan bekas luka di tubuh peserta, ritual ini dilakukan tanpa rasa dendam. Setelah pertandingan usai, para peserta biasanya bersalaman dan kembali rukun. Darah yang menetes dari luka cambukan pun dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai simbol pengorbanan yang dapat mempercepat turunnya hujan. Selain pertunjukan cambuk, tradisi tiban biasanya dilengkapi dengan iringan musik gamelan yang ritmis untuk membangkitkan semangat. Masyarakat juga kerap menyiapkan sesaji atau ambengan berupa tumpeng, ingkung ayam, hingga minuman dawet sebagai bagian dari doa bersama atau kenduri agar lingkungan mereka segera terbebas dari bencana kekeringan.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 5.30 menit ke depan kita akan nanti mengikuti segmen Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Anam Azhari. Tapi sebelumnya kembali kami informasikan terkait tentang kali ini peternak nunukan keluhkan pakan ayam jelang Hari Raya Idul Adha. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Peternak ayam di Nunukan menghadapi kendala pakan menjelang Idul Adha. Kesulitan distribusi juga mempengaruhi pasokan telur dan ayam di pasaran. Permintaan pakan meningkat saat Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya. Kondisi itu membuat peternak harus bersaing mendapatkan stok pakan ayam. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging Nunukan, Rizwandi. Distribusi telur dan ayam juga menjadi tantangan saat permintaan pasar meningkat tajam. Peternak harus mengatur pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama hari raya. Pengalaman menghadapi lonjakan permintaan membuat peternak mengantisipasi kendala distribusi. Harga telur di tingkat peternak masih relatif terkendali hingga menjelang Idul Adha. Peternak berharap distribusi pakan dan hasil ternak tetap lancar hingga Idul Adha. Pasokan telur dan ayam di Nunukan dipastikan masih tersedia untuk masyarakat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, di hari ini edisi 21 Mei 2026 tepat pukul 5.30 kita akan mengikuti Mutiara Pagi, dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Nunukan, dan tepat pukul 7.30 kita juga nanti akan update informasi terbaru dari BMKG, dan tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah juga kita akan mengikuti dialog dalam studio yang berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan tepat pukul 10 juga kita akan terus mengembangkan informasi-informasi yang update tajam dan terpercaya, termasuk kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mengikuti Warta Nunukan Pagi tepat pukul 06, dan kini kita mengikuti Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini mengangkat topik taat beribadah hidup terasa indah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Anam Azhari yang merupakan Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi hari ini Pak Ustadz menjelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari, Pak Ustadz?
2: Luar biasa. Mudah-mudahan alhamdulillah Nunukan terus diguyur hujan sehingga tidak
1: sulit lagi. Amin, amin, amin. Apakah topik kita ini taat beribadah hidup terasa indah ada kaitannya dengan menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Ustadz?
2: Yes.
1: Baik, kalau begitu Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tentu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, seandainya kita berusaha untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat itu. Dan juga nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita ini tidak hanya sekedar banyak, tetapi sempurna. Seperti yang sudah Allah firmankan, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, zahiratan wa batinah, yang lahir maupun yang batin, disempurnakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini kita oleh Allah diberikan nikmat yang luar biasa, sehat. Kemudian keadaan kita juga insyaallah dalam keadaan yang aman, dan kita tetap dalam hidayahnya adalah kenikmatan yang sempurna. Maka kita awali pagi hari ini dengan bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi wasilah bagi kita, menjadi perantara bagi kita, sehingga kita bisa mengenal, bisa memahami dan mengamalkan syariat Islam. Maka kita selalu mendoakan selamat, mendoakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada wasilah hidayah yang lain, orang-orang yang telah menjadi perantara kita bisa memahami dan mengenal syariat Islam, kita doakan juga jazahumullahu khairan. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan taat beribadah maka hidup akan terasa indah. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pesan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang hal ini, dan ada banyak ayat serta hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadikan hidup kita di dunia ini menjadi indah. Salah satu ayat Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang-orang yang beriman, maka fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah, Allah akan memberikan dia, memberikan mereka, orang-orang yang beramal soleh dan wa huwa mu'minun, dia iman, akan diberikan kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat yang ke-97. Ini petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa beriman dan beramal soleh. Ya, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, beramal soleh dan beriman. Beriman dan beramal soleh, itu adalah ketakwaan. ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kita kehidupan-kehidupan yang baik. Masya Allah, itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah sudah memberikan petunjuk lagi kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura, seandainya saja penduduk suatu wilayah, sebuah desa, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, maka apa Allah bilang? Lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Lafatahna, niscaya kami akan membuka alaihim untuk mereka barakatim minas sama, barokah-barokah, kebaikan-kebaikan dari langit, wal ard, dan dari bumi. Masya Allah, luar biasa janji dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di suatu wilayah penduduknya itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, akan kami bukakan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, kebarokahan-kebarokahan, minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi semua. Itulah yang Allah janjikan tadi dalam surat An-Nahl ayat 97. Falanuhiyanum hayatan thayyibah, diberi kehidupan, kehidupan yang baik dalam dunia. Nah, itulah rumusnya atau resepnya hidup kita terasa indah adalah ketaatan kita di dalam beribadah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas tentang ketaatan kita di dalam ibadah. Kita harus mengerti dan memahami betul bahwa kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan lalu mati begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tugas. Ada tujuannya. Diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai sekalian manusia. Allah panggil dengan annas, dan semua manusia tanpa terkecuali. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, menyembahlah kalian, beribadahlah kalian, rabbakum, pada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kepada kalian. Sembahlah Allah yang sudah menciptakan kepada kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Ada Allah, zat yang menciptakan kepada kita. Sembahlah, beribadahlah kepada Allah yang sudah menciptakan kepada kalian itu. Nah, ini tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk melakukan tugas itu. Tidak hanya diciptakan oleh Allah kemudian mati begitu saja. Tidak. Tetapi semua ada tujuannya. Kita diciptakan oleh Allah punya tujuan, tugas, yaitu untuk melaksanakan ibadah. Begitu juga ayat yang sering kita dengar, yang masyhur di telinga kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Az-Zariyat 56 tuh. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami ini Allah menciptakan kepada makhluk yang namanya jin, ya, sosok makhluk, ya, yang namanya jin, wal insa, dan manusia. Dan tidaklah kami menciptakan makhluk yang namanya manusia. Ada makhluk yang namanya jin, sosok, kemudian manusia. makhluk yang namanya manusia. Tidaklah kami Allah, aku Allah menciptakan dua makhluk ini illa melainkan liya'buduni, supaya mereka menyembah, mereka beribadah kepadaku Allah. Itu yang pertama harus kita mengerti dan kita fahami, bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan, punya tugas, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika sudah Allah kita ini oleh Allah diciptakan untuk melaksanakan ibadah, Allah punya syariat, Allah punya aturan. Ada berupa perintah dan ada juga berupa larangan. Seperti yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini adalah ibarat seperti penjara bagi orang iman. Yang namanya di dalam penjara, dunia ini adalah penjara bagi orang iman, maka disitulah ada syariat. Ya, bayangan kita seperti di dalam penjara. Ada sebuah kewajiban, harus begini, harus begini dan harus taat. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dan di dalam dunia ini ada syariat yang namanya agama. Nah, syariat itu juga mengatur kepada kita, ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu." Apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, apa yang disampaikan Rasul kepada kalian berupa perintah, syariat yang berupa perintah, maka fakhuduhu, maka ambillah, laksanakan, kerjakan. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa yang disampaikan oleh Rasul berupa perintah, fakhuduhu, ambil, kerjakan. Kalau ada syariat yang berupa perintah, kerjakan. Contoh, ada syariat yang berupa perintah, aqimus shalah, tegakkan sholat, kita kerjakan. Itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa, kerjakan. Maka ketika seperti itu, udah janjinya Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, tadi aku akan berikan dia kehidupan yang baik, hidup akan terasa indah. Karena apa? Ketaatan kita dalam ibadah. Itu bukan saya yang bicara, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberi nikmat kepada kita, yang punya janji itu. Kalau sudah Allah berjanjikan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak mengingkari terhadap janji. Kalau kita manusia bisa mengingkari janji, tapi kalau Allah bilang falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, maka itulah yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian ketika ada syariat yang berupa perintah, selanjutnya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, kemudian wa ma nahakum anhu fantahu. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi ketaatan kita di dalam beribadah itu tidak hanya melaksanakan perintah saja, tetapi juga ketaatan kita kepada Allah di dalam beribadah itu meliputi juga wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan, ya, syariat yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian berupa larangan, fantahu, maka berhentilah. Kalau ada syariat yang berupa larangan, misalnya wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, jauhi. Kalau tadi ada syariat yang berupa perintah, kerjakan. Ada syariat yang berupa larangan, jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, jangan kalian makan harta riba, adhafa mudhafah, yang berlipat ganda, jauhi. Ketika ada larangan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min a'mali syaitan fajtanibuhu. Khamr, judi, sesuatu yang memabukkan, itu adalah sesuatu yang haram, fajtanibuhu, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan, fajitan ibu, jauhi. Allah perintah, jauhi. Maka ada larangan, jauhi. Itu syariat dalam Islam. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tidak hanya sekedar menjalankan perintah aqimus shalah wa atuz zakah, tapi juga menjauhi larangan-larangan, menjauhi keharaman-keharaman yang sudah Allah haramkan kepada kita dan Rasulullah sampaikan kepada kita, jauhi dengan sejauh-jauhnya. Nah, dua inilah yang disebut sebagai ketaatan kita di dalam ibadah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah yang disebut sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, kalau sudah kita seperti itu, taat di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka Allah punya janji tadi, man amila solihan min zakarin au unsa, barang siapa yang beramal soleh, taat kepada perintah, menjauhi larangan, min zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang iman, maka falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, aku Allah akan berikan dia kehidupan-kehidupan yang baik. Surat An-Nahl 97. Itu Allah punya janji. Begitu juga janjinya Allah tadi tuh, kalau sudah menjalankan perintah, menjauhi larangan, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka Allah bilang, Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya saja penduduk bumi itu, suatu wilayah itu, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, saya akan bukakan keberkahan hidup bagi mereka dari langit dan dari bumi. Semua kebaikan-kebaikan akan didapatkan. Dengan apa? Iman dan ketakwaan itu, ketaatan kita di dalam menjalankan perintah, ketaatan kita di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kebarokahan semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 96. Itu semuanya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketaatan itu, ketakwaan itu akan menjadikan hidup kita itu terasa indah, terasa nyaman. Yang harus kita mengerti dan kita fahami bahwa hidup yang nyaman, hidup yang indah, itu bukanlah hidup yang tanpa ada musibah, tanpa adanya ujian yang berat. Tetap bahwa kita hidup itu pasti akan melewati fase, mengalami fase namanya musibah, ujian yang berat, masalah, kesedihan, kesusahan, semua akan kita alami. Nah, tetapi yang dikatakan falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, Allah akan berikan dia kehidupan-kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami ujian yang berat, ketika kita mengalami masalah, kesedihan atau apapun itu, Allah akan selalu menyertai dan memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada kita. Jadi janjinya Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, itu bukan tanpa masalah, bukan tanpa musibah. Tetap akan ada masalah, tetap akan ada musibah bagi kita, tapi Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan. Dan ini juga sejalan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Talak, At-Talak ayat yang kedua dan ketiga itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ada perintah dikerjakan, larangan dijauhi, maka itu disebut sebagai takwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhrajan, maka aku akan, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhrajan, Allah akan jadikan jalan keluar untuk dia. Dari apa? Dari semua masalah hidupnya. Itulah janji Allah tadi, senada dengan yang Allah bilang tadi, falanuhiyana hayatan thayyibah. Saya akan berikan kehidupan kepada mereka dengan kehidupan yang sangat baik. Artinya apa? Kehidupan yang baik itu bukan berarti tanpa masalah, tanpa musibah. Tetap akan ada masalah dan ada musibah. Nah, tapi itu tadi janjinya Allah. Yaj'al lahu makhrajan, dalam setiap masalah, dalam setiap musibah, dalam setiap kesusahan. Yaj'al lahu makhrajan, Allah akan jadikan jalan keluar dalam setiap masalah hidupnya. Hidup mana lagi yang lebih indah daripada itu? Itulah hidup yang paling indah. Apapun yang menjadi masalah hidup kita, selalu ada jalan keluarnya, selalu ada kemudahan. Itulah yang disebut kehidupan yang indah. Falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Kehidupan-kehidupan yang indah. Kemudian lanjutannya di ayat yang ketiganya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya sekedar diberikan jalan keluar oleh Allah dari setiap masalah hidupnya, tapi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan aku juga akan selalu berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia duga. Bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, diberikan jalan keluar dari setiap masalah hidupnya, dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga sama sekali. Itulah yang disebut sebagai falanuhiyannahum hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah itu bukan tanpa masalah, bukan tanpa musibah, tetapi hidup yang selalu mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberi rezeki, diberi kebaikan dari arah manapun yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itulah yang disebut kehidupan yang indah. Jadi para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah akan menjadikan hidup kita betul-betul terasa indah. Seperti yang sudah Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah di dalam ibadah maka akan menjadikan hidup kita terasa indah. Jazakumullahu khairan, semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan kehidupan di dunia kita menjadi indah, serta kehidupan akhirat kita juga mendapatkan keberuntungan, mendapatkan surga, dan terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi kali ini, edisi Kamis 21 Mei 2026, dengan topik taat beribadah hidup terasa indah, yang disampaikan langsung oleh Pak Ustadz Anam Azhari, yang merupakan Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Dan pendengar Mutiara Pagi, setiap hari mulai Senin, kembali Senin, dan waktunya tetap sama, update Live terus informasi Anda di Mutiara Pagi dengan menghadirkan ustadz-ustadz pilihan langsung yang dipersiapkan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Pendengar, tepat pukul 06.06 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Bersama kita mencatat Indonesia.
8: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
9: Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Banyak yang masuk Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak.
2: Dari data DSN yang ada, serapannya itu mungkin paling besar itu 40%. Ya, rendah sekali.
3: Sari berita. Palemera Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Serapan sasaran bantuan sosial untuk Kelurahan Nunukan Timur hanya mencapai 40%. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, Palemera Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan. Kekurangan stok dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Palemera Indonesia PMI Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, menjelaskan tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan, darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
1: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi begitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
4: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah.
1: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL, itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
4: Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, serapan sasaran bantuan sosial untuk Kelurahan Nunukan Timur hanya mencapai 40%. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
5: Penyaluran berbagai program bantuan sosial di wilayah Kelurahan Nunukan Timur saat ini masih jauh dari kata maksimal dan belum tepat sasaran kepada yang berhak. Tercermin dari sangat rendahnya angka serapan kuota bantuan yang dialokasikan oleh Dinas Sosial selama beberapa periode terakhir. Berdasarkan basis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN yang digunakan, tingkat serapan sasaran paling tinggi di wilayah tersebut tercatat hanya menyentuh angka 40%. Lurah Nunukan Timur, Andi Artisamankora, membenarkan rendahnya capaian realisasi bantuan tersebut yang murni dipicu oleh ketidakvalidan data lama yang terus-menerus digunakan sebagai acuan. Selama ini, Kelurahan Nunukan Timur hanya bertindak sebagai fasilitator dalam menyalurkan bantuan, mulai dari program bantuan cadangan pangan hingga bantuan langsung tunai atau BLT. Namun, kualitas data yang tidak akurat membuat proses eksekusi di lapangan kerap kali menemui jalan buntu akibat penerima manfaat tidak ditemukan. Andi Artisaman mengonfirmasi akan menghadiri undangan resmi dari Bappeda pada Kamis 21 Mei guna membahas tindak lanjut teknis validasi data.
2: Kalau untuk Nunukan Timur itu serapannya itu dari data DSN yang ada, serapannya itu mungkin paling besar itu 40%. Ya, rendah sekali. Karena serapan realisasinya itu rendah, ya makanya di awal tahun ini dari Bapeda ada pemutakhiran data DTSN seperti itu. Mudah-mudahan nanti hasilnya itu dapat memperbaiki data yang sebelumnya.
5: Andi Artisaman juga memberikan tanggapan mengenai adanya informasi terkait rencana pengalihan titik kumpul pendistribusian bantuan sosial ke depan. Pemerintah daerah dikabarkan berencana memusatkan seluruh aktivitas penyaluran bansos di tingkat kantor kecamatan maupun kantor kelurahan masing-masing, dengan harapan mampu memangkas birokrasi dan mendekatkan akses pelayanan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terkait Idul Adha 2026. Peternak lokal di Kabupaten Nunukan menyediakan sapi kurban dengan harga bervariasi, mulai 18 juta hingga 28 juta rupiah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak lokal di Kabupaten Nunukan menyiapkan sapi kurban untuk masyarakat. Sapi yang dijual berasal dari peternakan warga lokal, termasuk yang didatangkan dari wilayah Sebakis. Harga sapi kurban di Nunukan bervariasi mulai dari 18 juta hingga 28 juta rupiah per ekor. Perbedaan harga dipengaruhi ukuran dan bobot sapi yang dipilih pembeli. Salah seorang peternak, Yonas, mengatakan, pembeli biasanya memilih sapi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
7: Tergantung, Bu, ada 18, ini macam ini 18, ada yang 20 lebih, macam-macam.
8: Yang paling tinggi kalau yang saya dengar itu hari ada yang sampai 28, 27 begitu, kalau yang khusus bagian sini lah.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Alim Bakri mengatakan selain sapi lokal, pedagang juga menyediakan sapi yang didatangkan dari luar daerah. Hal itu membuat pilihan hewan kurban di pasaran beragam.
9: Harusnya murah yang kita punya, yang lokal, karena biarpun bagaimana mereka punya ongkos kirim, tapi itu tergantung besarnya juga sih, tergantung ukuran dari sapi yang dipelihara masyarakat.
6: Ali memastikan seluruh sapi kurban yang dijual sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat dan bebas dari penyakit. Pemerintah juga terus memantau kondisi kesehatan hewan di sejumlah titik penjualan sapi

0: ayam, petelur, dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
1: Setiap tahunnya mas, untuk momen Idul Fitri ataupun momen Idul Adha pasti ada peningkatan mas. Apalagi kalau ayam petelur ini, telurnya ada peningkatan dan ayam afkirnya tuh mas, itu yang dicari-cari orang.
0: Permintaan ayam merah meningkat dibanding hari biasa menjelang hari besar keagamaan. Masyarakat banyak membeli ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan acara bersama. Peternak tetap menjaga produksi agar pasokan telur dan ayam tersedia di pasaran. Distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan permintaan konsumen di Nunukan.
1: Yang biasa orang beli namanya ayam merah mas. Ayam yang sudah afkir, yang umurnya sudah 2 tahun, yang tidak produksi lagi dia. Jadi ada peningkatan mas, khusus untuk Lebaran Idul Adha setiap tahunnya.
0: Peternak berharap permintaan tetap stabil hingga perayaan Idul Adha mendatang. Harga telur dan ayam saat ini masih relatif terkendali di tingkat pasaran. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Hadensa, RRI Pro 3 terus mengedara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain. Lapas kelas 2B Nunukan terus berbenah dalam mengembangkan tempat wisata Sailanuka. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan, perkembangan sarana asimilasi edukasi atau Sailanuka saat ini sedang melaksanakan pembaharuan seperti warna dan area-area yang dipersiapkan untuk kegiatan asimilasi bagi warga binaan yang saat ini sedang melaksanakan asimilasi seperti di bidang pertanian, ada sayur kangkung dan bayam. Kemudian di bidang peternakan ada ayam dan sapi. Kedepannya akan membuat greenhouse dan hidroponik.
4: Nanti akan kita lakukan perkembangan ke arah sana karena arahan dari Bapak Menteri untuk melakukan suatu kegiatan ketahanan pangan di area lingkungan lapas.
3: Doni Setiawan juga menyampaikan jika kegiatan keagamaan bekerja sama dengan Kementerian Agama Nunukan yang sudah berjalan, baik agama Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Setiap harinya diberikan kegiatan pembinaan kepribadian untuk masing-masing agama.
4: Nasrani, dan untuk kegiatan pendidikan, alhamdulillah saat ini sudah berjalan, ada kejar paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dan kemarin kami mendapatkan hibah terkait dengan meja dan kursi untuk rekan-rekan warga binaan bisa mengikuti kegiatan pembinaan terkait dengan kejar paket A, B, dan C.
3: Ia menekankan lapas ini merupakan lembaga pendidikan sehingga warga binaan di lapas Nunukan memiliki skill atau keahlian, kemampuan agar dapat kembali dan bergabung ke masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Delita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Palmera Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Serapan sasaran bantuan sosial untuk Kelurahan Nunukan Timur hanya mencapai 40%. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tobat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penakindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari apa dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk bidang pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kita hadirkan terkait tentang banjir rendam desa atap warga gunakan perahu untuk beraktivitas. Banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 kemarin. Hingga saat ini genangan air masih bertahan di 3 desa, yaitu Desa Atap, Manuk, Bungkol, dan Tagul. Kondisi terparah terjadi di Desa Atap, khususnya RT 6 dan RT 7. Warga di wilayah tersebut terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas karena jalan masih terendam banjir sekitar 1 meter. Kasubit Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Hasanuddin, mengatakan meski akses darat terganggu, warga tetap berusaha menjalankan aktivitas sehari-hari. Anak-anak juga masih tetap bersekolah di tengah kondisi banjir yang belum sepenuhnya surut. Hasan menyebut belum ada warga yang mengungsi akibat banjir tersebut. Namun demikian, masyarakat diminta waspada apabila debit air terus naik, terutama saat hujan turun di wilayah hulu. Sementara itu, kondisi banjir di sejumlah wilayah hulu Kabupaten Nunukan mulai berangsur normal. Beberapa daerah seperti Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, dan Sembakung Atulai dilaporkan sudah surut. Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan bersama pihak kecamatan terus memantau perkembangan banjir di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi warga tetap aman serta mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Nah, itu dia pendengar, terkait tentang kondisi banjir yang terjadi di 3 desa di Kecamatan Sembakung.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Tapi sebelumnya kami hadirkan 2 buah lagu, Aku Bukan Pilihan dari Wilson Aiden, kemudian menyusul Afgan dengan judul Sadis. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan FM 96,3 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahan.

0: tahun untuk pulih, dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
5: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan terkait tentang peternak lokal siapkan sapi kurban dari sebakis harga tembus 28 juta rupiah per ekor. Peternak lokal di Kabupaten Nunukan menyiapkan sapi kurban menjelang Idul Adha 2026. Sapi yang dijual merupakan hasil peternakan warga lokal terutama dari wilayah Sebakis. Salah seorang peternak, Jonas, mengatakan permintaan sapi kurban mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, pembeli mencari sapi dengan ukuran dan bobot yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Jonas menjelaskan harga sapi kurban lokal di Nunukan bervariasi mulai 18 juta rupiah hingga 28 juta rupiah per ekor. Perbedaan harga dipengaruhi ukuran tubuh serta bobot sapi yang dipilih pembeli. Selain sapi lokal, sejumlah pedagang juga mendatangkan sapi dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat hewan kurban di pasaran menjadi lebih beragam. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Alim Bakri, mengatakan masyarakat bebas memilih sapi kurban sesuai kebutuhan. Pemerintah memastikan pasokan hewan kurban tetap tersedia menjelang Idul Adha. Alim menambahkan seluruh sapi kurban yang dijual pedagang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dari petugas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat dan bebas dari penyakit.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
5: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia terkait tentang jumlah sapi atau ketersediaan sapi jelang Idul Adha yang harganya sangat bervariasi mulai dari 18 juta rupiah per ekor hingga 28 juta per ekor tergantung besarnya, beratnya, dan dana yang ada. Ya, ini semua dipersiapkan ada, dan tentu untuk mencukupi kebutuhan selain sapi lokal yang dari Nunukan yang memang diternak oleh petani lokal Nunukan, juga pengusaha mendatangkan sapi dari luar sehingga kebutuhan akan sapi dalam rangka Idul Adha yang tinggal menghitung hari itu tercukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Baik pendengar, kami sampaikan tepat pukul 7.30 nanti kita akan mendengarkan update cuaca hari ini yang disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Nunukan. Ada Pak Rimanto nanti akan menjelaskan secara detail seperti apa kondisi cuaca hari ini hingga dini hari. Apa yang terjadi? Apakah gelombang laut akan tinggi? Apakah hari ini terjadi panas terik atau berpotensi hujan atau lain-lainnya, nanti akan secara jelas disampaikan oleh pihak BMKG. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Kilau Pancasila, Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
6: Sesaat lagi Anda ikuti

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:31 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti update cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Rimanto. Dan kita masih berusaha untuk menembus layanan telepon beliau yang saat ini dalam posisi menyiapkan data untuk pelaporan di BMKG. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena informasi update cuaca hari ini akan segera kita dengarkan. Sambil menunggu jaringan telepon tersambung ke Pak Rimanto yang akan menyampaikan hari ini update cuaca, kita dengarkan dulu satu buah lagu ini.

0: Dengan roh dimanapun Anda berada, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Kabupaten Nunukan. Ada Pak Rimanto di sana yang akan mengupdate cuaca hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Gimana kabar di sana, sehatkah Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Baik, Pak Rimanto, silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan ringan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan ringan. Pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 15 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto update cuaca hari ini. Sukses selalu dan selamat bertugas, Pak.
1: Selamat bertugas, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi langsung dari BMKG terkait tentang update cuaca hari ini yang disampaikan langsung oleh Pak Rimanto. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan update informasi secara global. Dan jangan lewatkan juga ada dialog dalam studio dalam rangka hari Kebangkitan Nasional tepat pukul jam 9 hingga pukul 9.55 waktu Indonesia Tengah. Anjali, Vanilla, dan Selamat Tinggal. Dua lagu akan menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: tingginya itu kan cukup tinggi tuh lokasinya. Membawa semennya aja itu harus menggotong dengan tenaga manusia, semen, air, nggak ada air di atas itu. Sehingga dia membawanya ya manual.
1: Ya ini salah satu prestasi yang patut dicontoh di Indonesia, khususnya lapas Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Cukup membanggakan sebagai masyarakat Nunukan.
2: Pesona replika Mandau dengan ukiran khas Kalimantan yang berdiri tegak di antara rindangnya pepohonan menyambut kedatangan pengunjung di agrowisata Sai Lanuka yang terletak di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Sai Lanuka atau singkatan dari Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Nunukan merupakan tempat pendidikan dan pembinaan keterampilan bagi narapidana di luar tembok lapas Nunukan untuk bekal kemandirian sebelum mereka kembali hidup normal di tengah masyarakat.
3: Lagi panen kangkung, Pak? Ini panenan keberapa ini, Pak?
4: Keduanya.
3: Keduanya? Jadi tiap hari atau?
4: Tidak,
3: hari tertentu ya.
2: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Iwayan Nurastawibawa, menceritakan secara singkat alasan dan proses dibangunnya wisata favorit masyarakat Nunukan ini.
0: SAI itu adalah program nasionalnya pemasyarakatan. SAI itu kepanjangannya Sarana Asimilasi dan Edukasi. Jadi asimilasi itu adalah diperuntukkan untuk bagi mereka warga binaan ya. Mungkin teman-teman pemirsa tahu kenal warga binaan itu apa, narapidana. Yeah. Yang akan menjelang bebas itu diasimilasikan dulu di SAI itu. Nah, di situ dia akan diberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, edukasinya itu, fungsi edukasinya itu memberikan bekal lah, bekal kemandirian buat mereka itu agar nanti setelah bebas bisa hidup dengan normal di masyarakat kembali gitu. Kita kan pakai tenaga manusia semua itu. Dan tingginya itu kan cukup tinggi tuh lokasinya. Membawa semennya aja itu harus menggotong dengan tenaga manusia, semen, air, nggak ada air di atas, sehingga dia membawanya ya manual. Tugu Mandau sendiri itu 2 bulan, yang sisanya itu hampir 7 bulan sampai di bawah itu ada tangga-tangga, apa namanya, ornamen-ornamen lainnya itu kami hitung sampai selesai itu 7 bulan.
2: Untuk menyambangi wisata ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lokasinya dapat ditempuh dengan waktu 40 hingga 50 menit dari pusat kota Nunukan. Sai Lanuka juga dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Setibanya di gerbang wisata Sai Lanuka, pengunjung akan dihadapkan dengan warga binaan pemasyarakatan yang bertugas di loket karcis. Untuk masuk ke area wisata ini, pengunjung hanya dibebankan dengan biaya karcis sebesar Rp5.000. Hanya berjalan beberapa langkah setelah melewati pintu masuk, pengunjung langsung disuguhkan bangunan pendopo yang berdiri di atas danau buatan berhiaskan tanaman teratai dan ornamen bangunan khas Jepang yang membawa kita seakan berada di bumi sakura tersebut. Tidak jauh dari lokasi itu, pandangan akan kembali dibuat kagum dengan penataan lahan pertanian yang dikemas dengan begitu rapi dan seindah mungkin. Setiap tanaman diberikan papan nama untuk mengetahui jenis tanaman apa saja yang ada dalam area wisata tersebut. Tak hanya itu, lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola langsung oleh warga binaan pemasyarakatan itu juga diisi oleh tanaman seperti sayur-sayuran, cabai, ubi, jagung, terong, nanas, mangga, durian, hingga kelapa sawit. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat peternakan dengan berbagai jenis hewan seperti sapi, ayam, bahkan ikan air tawar.
0: Di samping untuk warga binaan, saya itu juga ditujukan kepada masyarakat. Makanya untuk itu masyarakat bisa berkunjung, bisa melihat. Artinya ketika masyarakat sudah paham, oh ternyata warga binaan itu bisa berkarya juga. Betul. Bisa menanam cabai, menanam kangkung dan lain-lain. Jadi masyarakat ini ketika udah tahu itu kan dia, oh ternyata mereka ini enggak seperti yang dibayangkan, mereka ini jahat dan sebagainya. Nantinya masyarakat nggak ragu lagi ketika mereka sudah bebas diterima di masyarakat dengan keahlian yang dia miliki gitu. Penanaman itu kita bagi ya, ada yang bagian sayuran kangkung tersendiri warga binaannya, ada yang cabai beda.